0: 8 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Wansing.
1: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dahnil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar.
5: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh di jumlahnya 388 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya menanti dampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kamil dan ada kepala BPD asrama.
4: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa pasalnya Dahnil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dahnil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketaban. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
6: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di Asrama Haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
7: Wahai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu, terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
6: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di tanah suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Aklia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
8: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya, tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
6: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suhajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
9: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
10: Kami di sini cuma 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 50%. Sebenarnya tantangan itu sangat besar untuk bagaimana Asrama Haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibuktikan dengan toko di depan Sinabal itu rata-rata nama keadaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
9: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total dari jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari Embarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
2: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombespol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
5: Yang terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib, jadi kita harus tertib karena diri sendiri. Tertib karena keselamatan. Tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
6: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
7: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
8: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
9: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dan Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
11: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislain Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakan yang membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
0: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Conan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan

0: melepaskan sepakan yang membuat gawang Milan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
1: Menusuk kali ini pasti Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat sangat dingin.
0: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil.

menyaksikan Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera kita akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia yang tentunya ini akan mempertandingkan antara Meksiko versus Ekuador. Dan kita juga akan ada acara dengar bareng yang terlaksana, yang akan dilaksanakan tentunya di Studio 2 RRI Bandar Lampung, acara dengar bareng. Dan langsung saja bagaimana keadaan di sana, kita akan mendengarkan dan mengetahui laporan dari Dwi Pranyoto. Oke, langsung saja. Halo Dwi.
4: Ya, okay. Halo Ardi.
3: Silahkan Dwi.
4: Iya, mungkin diralat ya Ardi, karena saat ini kami di Polda Lampung akan menyiarkan secara langsung upacara hari ulang tahun Bayangkara ke-80 Polda Lampung. Dan pendengar, saat ini pasukan peserta upacara HUT Bayangkara Polda Lampung ke-80 sudah berada di lapangan upacara, dan saat ini masing-masing kompi membawa 3 peleton, diantaranya kompi PJU dan seluruh satker yang ada di Polda Lampung, dan TNI, dan juga organisasi masyarakat seperti Basarnas, Satpam, dan organisasi masyarakat lainnya. Dan pendengar, dapat kami laporkan bahwa upacara HUT Bayangkara ke-80 di Mapolda Lampung ini akan dipimpin oleh Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto, mana saat ini Inspektur Upacara sudah bersiap akan memasuki lapangan upacara, dan pendengar kita selanjutnya mengikuti doa.
5: Panjatkan kehadiratmu atas limpahan rahmat dan ridomu. Pada hari ini segenap jajaran kepolisian melaksanakan upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara tahun 2026. Ya Allah yang maha bijaksana, berikan kepada kami petunjuk dan bimbingan agar jiwa dan semangat Hari Bayangkara senantiasa menggelora dan mengiringi pengabdian seluruh anggota Polri guna mewujudkan Polri untuk masyarakat. Ya Allah, hindarkan bangsa dan negara kami dari mara bahaya. Jauhkan dari permusuhan dan perpecahan. Berikan kemudahan jalan keluar dari segala permasalahan. Dan ridhoi tekad kami dalam membangun bangsa dan negara kami, dalam mewujudkan kehidupan yang aman, adil, dan makmur. Ya Allah yang Maha Agung, jadikan momentum Hari Bayangkara ini sebagai pembangkit semangat pengabdian kami. Tanamkan kesadaran bahwa setiap pelaksanaan tugas bernilai amal soleh di sisimu. Karenanya ya Allah, teguhkan keimanan kami, tingkatkan pengetahuan dan keterampilan kami, serta perbaikilah mental kepribadian seluruh personil Polri. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karenanya ridhoi usaha kami dan perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Istirahat. Ridho. Jadi bacaan doa sebagai tanda dimulainya upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Mapolda Lampung. Dan saat ini komandan upacara akan memasuki lapangan upacara. Pendengar, kita ke lapangan upacara HUT Bhayangkara ke-80. Ya, saat ini komandan upacara HUT Bhayangkara ke-80 di Mapolda Lampung sudah berada di tengah lapangan upacara untuk memimpin para pasukan upacara HUT Bhayangkara ke-80 pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya akan kita nantikan bersama inspektur upacara yang mana pada perayaan atau Hari Bhayangkara ke-80 di Mapolda Lampung ini dipimpin oleh Wakapolda Lampung Brigjen Sumarto, yang mana sesaat lagi inspektur upacara akan memeriksa para pasukan yang ada di lapangan Mapolda Lampung saat ini.
3: Dan baik pendengar, segera kita akan mengikuti tentunya siaran langsung pertandingan Piala Dunia yang akan mempertandingkan hari ini di jam 8 pagi, Meksiko versus Ekuador. Dan langsung saja kita akan bergabung di acara Dengar Bareng yang dilaksanakan di Studio 2 RRI Bandar Lampung. Dan langsung saja inilah dia siaran langsung Piala Dunia.
7: Pindahin aja nih ya, gue pindahin dulu. Radionya pindah perempat.
8: Ini apa Iwan gua? Kata Pak Iwan, kirain upacaranya Studio 2.
7: Tolong. Masuk tapi mas.
9: Mengatakan sejumlah komoditas di pasar tradisional Indrasari Pangkalan pun mengalami perubahan harga secara dinamis, terutama cabai rawit merah, bawang putih, dan juga daging sapi. Sekretaris di Perindakov UKM Kota Waringin Barat Muhammad Suhendra mengatakan cabai rawit merah menjadi komoditas yang paling sering mengalami kenaikan harga. Dari harga normal sekitar Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya dapat meningkat hingga Rp70.000 sampai dengan Rp90.000, bahkan pernah mencapai Rp120.000 per kilogram. Sementara itu harga bawang merah dan bawang putih serta komoditas lainnya terpantau mengalami penurunan pada pekan kelima Juni. Meski harga daging sapi sempat naik menjadi Rp170.000 per kilogramnya, sehingga pemerintah terus melakukan pemantauan untuk harga secara rutin untuk menjaga kestabilan harga dan juga mengendalikan inflasi. Singapura menaikkan tarif listrik dan gas kota sebagai dampak konflik di Timur Tengah yang menyebabkan harga energi juga meningkat. Dengan tarif listrik rumah tangga naik 17% menjadi 31,91 sen Singapura per kilowatt dari sebelum pajak. Kenaikan tersebut terjadi karena Singapura masih bergantung pada impor energi, terutama gas alam yang menyumbang sekitar 95% kebutuhan pembangkit listrik, sehingga lonjakan harga gas turut meningkatkan biaya produksi energi. Sementara itu, otoritas pasar energi Singapura mengatakan kondisi pasar energi masih dipengaruhi ketidakpastian konflik di Timur Tengah. Namun jika situasinya membaik, harga bahan bakar berpotensi turun dan tarif energi dapat kembali menurun pada kuartal keempat 2026. Dari dunia olahraga, timnas Prancis berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Swedia dengan skor telak 3-0 di Stadion MetLife New Jersey melalui 2 gol Kylian Mbappe dan 1 gol dari Bradley Barcola. Sejak awal pertandingan berlangsung, Prancis tampil dominan dengan terus menekan pertahanan Swedia hingga akhirnya Mbappe membuka keunggulan pada menit ke-45 setelah beberapa peluang sebelumnya gagal dimanfaatkan. Hasil tersebut memastikan Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan skuad asuhan Didier Deschamps. Selanjutnya akan menghadapi Paraguay di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Polri hari ini memperingati Hari Bayangkara dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Masyarakat berharap memang ada berbagai upaya evaluasi dari Polri, seperti bagaimana kepolisian semakin profesional, akuntabel, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, seperti apa sebenarnya PR besar Polri ke depannya di tengah survei yang menyebut bahwa tingkat kepercayaan terhadap Polri makin meningkat di atas 80%. Kami sudah bersama dengan analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISES, Bambang Rukminto.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bambang, selamat pagi.
3: Pagi,
1: Bang Bambang. Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-384-4545 atau di 021-386-6712. Pak Bambang, apa review jujur Anda tentang Polri di usianya ke-80 ini?
3: Ya, hadiah ulang tahun terbesar Polri di yang ke-80 yeah. ini adalah revisi Undang-Undang 2 tahun 2002 yeah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 2026. Ini hadiah besar bagi Polri, tetapi ini bom waktu. Saya melihatnya bom waktu bagi yeah.
1: Kenapa bom waktu, Pak Bambang?
3: Karena gini, kita merefleksi dulu ke 80 tahun yang lalu
1: ya.
3: Ketika Raden Said Sukanto dilantik oleh Presiden Soekarno 1 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, itu adalah merupakan tonggak dari kepolisian kolonial menjadi kepolisian nasional yang ya. Paradigmanya tunduk pada konstitusi seperti itu. Tapi dengan revisi undang-undang kepolisian kemarin, ini ada pasal-pasal yang seolah Polri ini kembali menjadi kepolisian kolonial, bukan menjadi bayangkara negara,
1: yeah.
3: tetapi bayangkara kekuasaan seperti itu, yang bukan melayani melindungi masyarakat, tetapi melindungi kepentingan-kepentingan strategis pemerintah.
1: Yeah.
3: Itu. Jadi ini adalah dua konsep yang sangat bertolak belakang dari semangat reformasi 98 yang mengembalikan jati diri Polri agar lebih profesional, independen, dan akuntabel seperti itu.
1: Yeah. Itu indikatornya apa? Anda bisa menyebut polisi arahnya berubah sekarang nih dengan adanya undang-undang itu?
3: Ada banyak pasal di Undang-Undang 5 tahun 2026, di antaranya pasal 14M,
1: yeah.
3: di mana pasal 14 huruf M ini menyebutkan bahwa salah satu tugas kepolisian itu adalah mendukung program prioritas pemerintah.
1: Ya.
3: Yeah. Nah, ini yang bertabrakan dengan semangat kepolisian yang yang melindungi, mengayomi masyarakat itu tadi gitu loh. Karena pemerintah itu adalah bagian dari political society.
1: Ya. Yeah.
3: Sementara kepolisian ini adalah civilian, bagian masyarakat sipil.
1: Yeah.
3: Dalam demokrasi ini harus tetap dijaga keseimbangan, check and balances di sini harus dijaga keseimbangannya. Itu pasal 14 huruf M. Kemudian ada pasal 28A terkait dengan penempatan personil di luar kepolisian. Ada pasal 30 terkait dengan perpanjangan usia Kapolri. Kemudian ada pasal terkait dengan pengawasan internal, dan tidak ada pasal terkait dengan penguatan pengawasan eksternal.
1: Yeah.
3: Kompolnas masih berada di bawah eksekutif. Jadi bagaimana artinya kan bagaimana Polri ini akan berpihak pada masyarakat ketika semua elemen-elemen yang ada di dalam Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berpihak berpihak pada kepentingan-kepentingan pemerintah. Dalam hal ini tentu sangat tergantung pada pemegang pucuk pimpinan pemerintah atau dalam bahasa politik adalah rejim penguasa seperti itu.
1: Ya, nah ini kan untuk implementasi undang-undang itu kan perlu waktu juga ya Pak Bambang ya. Dengan waktu yang ada ini, sejauh mana Polri kalau Anda lihat juga bisa adaptif menerima masukan dari masyarakat dan mungkin melakukan ya sejumlah perubahan lah agar masyarakat juga tidak melihat Polri sebagai yang disebutkan oleh Pak Bambang tadi berdasarkan undang-undang itu lebih kepada kepentingan pihak tertentu dibandingkan dengan masyarakat begitu?
3: Ya, kalau kita melihat survei terakhir kemarin, memang upaya untuk melayani masyarakat ini sudah semakin tinggi ya. Yeah. Masyarakat pun juga melihat ada kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan. Tetapi perkenankan saya skeptis karena ini salah satu bentuk cinta saya kepada kepolisian yeah. Republik Indonesia sebagai bentuk kritik kontrol seperti itu. Terkait dengan survei tadi saya akan mempertanyakan siapa respondennya.
1: Yeah.
3: Jangan-jangan ini adalah masyarakat umum yang tidak pernah berhubungan dengan kepolisian gitu loh.
1: Yeah.
3: Kalau ini artinya ini kepuasan ini adalah persepsi gitu loh. Tidak berdasarkan pengalaman nyata. Karena kalau saya melihat terkait dengan penegakan hukum itu nilainya masih sangat sangat lemah dan memang disampaikan ke media terkait dengan kepuasan secara umum tapi penegakan hukumnya kan masih di bawah dari angka kepuasan itu sendiri
1: artinya
3: ada problem terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian. Mengapa itu terjadi? Salah satunya ya karena ada konflik kepentingan, kemudian juga terkait dengan minimnya kontrol dan pengawasan maupun dengan transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum itu tadi seperti itu.
1: Ya. Nah, ini mungkin kita sedikit sorot harapan masyarakat juga ya, Pak Bambang ya. Kan ada tiga hal yang diharapkan masyarakat dengan ulang tahun Bayangkara Polri ke-80 ini. Yang pertama soal bagaimana peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat atau publik. Yang kedua bagaimana respon cepat polisi terhadap laporan masyarakat. Yang ketiga soal sikap petugas yang dinilai masih belum adaptif terhadap perkembangan masyarakat sekarang ini masih ada sifat diskriminasi dan juga lain sebagainya. Itu bagaimana dengan pendapat masyarakat seperti itu, tiga kunci itu Pak Bambang?
3: Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi lebih dijawab dari hasil survei bahwa terkait dengan pelayanan tadi masyarakat 82% itu sudah cukup sangat-sangat puas terkait dengan layanan tadi gitu loh. Terkait dengan responsivitas sekarang kawan-kawan kepolisian mengembangkan platform 110 yang 10 detik telepon 10 menit targetnya bisa petugas bisa datang ke lokasi dan itu kan berbasis dengan teknologi artinya layanan kepolisian memang cepat di situ terkait dengan pelayanan-pelayanan lain misalnya SKCK penerbitan SIM dan yang lain-lainnya ini juga sudah sangat bagus. Terkait dengan layanan birokrasi seperti ini memang ada peningkatan tapi lagi-lagi bagaimana dengan layanan penegakan hukum ketika masyarakat lapor terkait masyarakatnya yang menjadi korban kejahatan lapor kepada kepolisian bagaimana prosesnya karena saya melihat
1: cepat atau tidak pilih-pilih atau tidak begitu ya
3: masih pilih-pilih.
1: Itu yang tadi saya ungkap seperti diskriminatif gitu. Masyarakat masih merasakan itu begitu, Pak Bambang.
3: Benar, Bung Jaini, masih diskriminatif. Kemudian juga waktu tidak ada batasan waktu terkait dengan layanan tadi. Ada laporan yang sudah 2 tahun masih berputar-putar pada penyelidikan misalnya. Atau sudah naik ke penyidikan, tetapi tidak segera ditingkatkan siapa tersangkanya. Hal-hal seperti itulah yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan profesionalisme kepolisian dalam penegakan hukum.
1: Itu. Nah itu kan sebenarnya kan bukan cerita baru, cerita lama ya Pak Bambang ya. Itu kan kultur Pak, kultur kepolisian begitu ya. Nah itu kenapa sih Pak sampai susah sekali membenahi soal itu? Kalau pelayanan oke lah, mungkin makin baik. Tapi yang satu itu kenapa agak sulit dibenahi Pak Bambang? Kenapa Pak?
3: Ya, ini bukan hanya sekedar kultur. Kultur itu terbentuk dari, kalau saya melihat kultur itu bisa berubah karena ada struktur yang juga berubah.
1: Yeah.
3: Strukturnya malah kembali ke zaman masa lalu, seperti itu. Ya. Yeah. Bagaimana kultur akan bisa berubah? Pasal terkait dengan pengawasan misalnya dalam undang-undang. Ini masih didominasi pengawasan internal. Wasidik, Propam, dan Irwasum.
1: Yeah.
3: Masyarakat sudah sangat paham dan bagaimana ada Pameo bahwa jeruk tidak mungkin makan jeruk seperti yeah. itu. Dan ini yang menjadi problem dan selama ini tidak pernah terpecah institusi Polri tidak pernah memecahkan problem terkait dengan pengawasan internal ini. Siapa yang mengawasi Wasidik? Siapa yang mengawasi yeah. Propam, siapa yang mengawasi kerja-kerja Irwasum gitu. Makanya harus ada pengawasan eksternal yang kuat gitu. Pengawasan eksternalnya siapa? DPR. DPR-nya juga tidak sesuai dengan harapan malah membuat revisi undang-undang yang malah menekankan fungsi-fungsi tadi
1: yeah.
3: bukan memperkuat pengawasan eksternal. Kompolnas masih juga tidak diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi,
1: ya.
3: Kemudian masih di bawah dipilih dan berada di bawah pemerintahan. Ya bagaimana mungkin ketika pengawas eksternal ini berada di bawah struktur pemerintahan mengawasi membela kepentingan masyarakat seperti itu.
1: Yeah.
3: Akhirnya ya tidak jauh berbeda seperti kemarin Kompolnas ini hanya jadi juru bicara Polri saja seperti atau jadi pengawas semu seperti itu.
1: Iya. Yeah. Ini jadi memang masih banyak PR dari Polri lah begitu ya, Pak Bambang ya, di usia 80 ini.
3: Benar. PR-nya 80 tahun ini harus menjadi introspeksi bagi refleksi introspeksi Polri untuk yeah. langkah ke depan bila menginginkan institusi Polri ini benar-benar kuat ya
1: yeah.
3: harus kembali ke kitohnya menjadi profesional taat pada konstitusi bukan hanya taat pada pemegang kekuasaan
1: yeah. itu. Baik kalau begitu Pak Bambang terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini selamat pagi Pak Bambang
3: Rukminto. Sama-sama Bung Jani selamat pagi salam sehat untuk semuanya.
1: Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Masih ada waktu untuk komentar ya sebelum nanti kita masuk untuk mengikuti pertandingan preview dulu nanti ya dengan Permati Sepak Bola Nasional pada menit ke-35 nanti. Jadi masih ada beberapa menit untuk berkomentar mengenai topik yang kita bahas tadi Hari Bayangkara. Di mana pada hari ini Polri memperingati Hari Bayangkara, ini merupakan momentum untuk merefleksikan kembali perjalanan dan perkembangan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ada Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi.
1: Pagi. Silakan, Pak Soan.
4: Pertama saya mengucapkan selamat Hari Polri ya yeah. pada hari ini dan selamat hari gajian juga. Um, 82% itu cukup bagus itu.
1: Yeah.
4: Bagus lah ya. Kita bangga dengan itu ya. Ya tadi respondennya siapa gitu.
1: Iya.
4: Yeah. Itu kan. Kemudian mungkin akan naik lagi menjadi 94% kalau Firly Bahuri ditangkap.
1: Iya yeah,
4: yeah. Ya kan? Itu. Jadi modelnya pilih-pilih dalam penegakan hukum.
1: Iya.
4: Yeah. Kalau Firly Bahuri ditangkap mungkin tinggi itu 94% itu mungkin.
1: Yeah.
4: Tapi karena belum ditangkap itu masih 82 Pak Polisi.
1: Iya.
4: Jadi kita mengharapkan betul-betul jangan ini dijadikan beban ya 82% ini. Waduh bangga terus bekerja sungguh-sungguh dan sebagainya.
1: Iya. Yeah.
4: Hanya kamu lipstick kata orang-orang pintar sekarang itu katakan gitu ya. Om anu Pak Jaini,
1: ya.
4: Saya ini untuk Samarinda saja saya katakan ya.
1: Ya.
4: Untuk Samarinda. Kemarin alhamdulillah Kalimantan Timur ditangkap yang membackinginnya itu adalah justru orang polisi penyidik narkoba sendiri ya, ya ditangkap itu yang di Kutai Barat, di Kutai Kartanegara. dan prihatin kita, yeah. Bahkan sniper yang menjaga di depan gang tempat mereka jualan itu adalah oknum Brimob. Itu,
1: yeah.
4: Di gang Langgar, di Samarinda seberang gitu ya. Nah ini lagi Om Jenny, beranikah polisi selama ini, itu ada judi terbuka di Solong itu.
1: Iya. Yeah.
4: Bukan 10 detik, 10 menit, 10 tahun lebih sudah itu. Nggak ditangkap-tangkap. Dan yeah. Itu selalu kita ngoceh terus di radio, kita ngoceh. Itu, di Solong itu terbuka itu, di atas gunung itu.
1: Iya. Yeah.
4: Dan sering patroli polisi ke situ, sering. Kemudian ada juga di atas pasar sendiri di Samarinda itu. Kenapa kok nggak bisa diam? Masa yeah. Polisi nggak tahu sih? Masa polisi nggak tahu sih?
1: Masyarakat sudah menyampaikan info itu sudah lama begitu ya, Pak Soan ya? Tapi sudah, tindakan begitu ya?
4: Bukan 10 detik, bukan 10 menit, sudah yeah, 10
1: sudah
4: tahun.
1: Oke.
4: Okay. Nah, di bawah jembatan Mahakam itu ada juga itu,
1: yeah.
4: Pak Jainu. Di depan kantor polisi itu.
1: Jadi nah, praktek jadi judinya mengharap, terbuka begitu ya, Pak Soan ya?
4: Terbuka, dadu. Yeah. Tapi yang di dapur nulis togel ditangkap, bisa.
1: Nah, ya.
4: Makasih Pak.
1: Baik, terima ya. Kasih banyak Pak Sobat. Berikutnya ada Bu Indra di Cirebon ya. Bu Indra, selamat pagi Bu. Bu Indra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waduh, Bu Indra.
5: Kalau boleh Ibu bercerita ya Bu ya. Indra ini dulu kan Ibu pelanggan angkutan umum
1: ya.
5: Kalau dari desa mau ngajar ke kota naik angkutan umum itu ya,
1: ya.
5: Nah lalu suka ada polisi yang ya ada tilang, ada apa, ada ya. Apa. Nah itu kan aduh kata supirnya, waduh ada polisi ini gimana ya. Nah iya, nah, ibu-ibu di samping saya tuh nyeletuk, ya udah biasa biar aja, emang polisi sih dapat duitnya dari supir. Oh. Waduh kan itu merendahkan sekali yeah. Ya. Lalu kalau mau berhenti gitu ya, kan kayak misalnya Tanah Abang kiri, Tanah Abang yeah. Kiri. Nah kalau mau berhentinya di polsek gitu
1: yeah.
5: Markas polisi, mereka bilang kandang macan berhenti. Nah itu kan jauh sekali dari yeah. Tugas sebagai bayangkara negara ya
1: yeah.
5: Nah kemudian pernah juga ibu ada masalah mengadu ke kepolisian begitu
1: yeah.
5: Waduh malah seakan-akan pandangan maaf gitu. Nah ini memang sabar gitu. Kemudian ibu minta bantuan LBH ya
1: yeah.
5: LBH malah hanya waduh bu kalau urusannya dengan polisi nanti ibu malah jadi lebih rumit lagi ini gak persoalannya
1: yeah, yeah.
5: Gitu. Jadi ibu balik lagi udah mau saya cabut perkaranya gitu
1: yeah.
5: Kalau mau dicabut bayar lagi bu, ini iya jadi aduh. Nah kemudian mulai ada salam presisi itu yeah. Pawan-pawan cantik pagi-pagi mengatur lalu lintas di jalan, keadaan seakan-akan membaik Bung Zaini
1: yeah.
5: Iya bikin SIM apa kan langsung yeah. Bayar ke itu, wah ini bagus lagi nih ya,
1: upaya perbaikan begitu ya
5: iya yeah. Nah tapi belakangan kok semangat itu menyurut lagi.
1: Oh,
5: nah
1: gitu.
5: Itu kan ya, terasanya ya, ya. Begitu. Nah iya walau ada juga polisi-polisi
1: ya.
5: Di kepolisian sendiri mereka mengatakan ibu kalau ini polisi putih jangan ambil polisi hitam katanya. Waduh
1: ya. Nah, masih banyak evaluasi lah yang harus dilakukan Polri
5: iya,
1: gitu ya, Bu, ya.
5: Dan banyak yang baik
1: ya, ya betul banyak polisi yang baik juga
5: rasa-rasanya itu murid-muridku Bung Zaini.
1: Oh, begitu.
5: Ibu jangan suka bicara di radio atau TV kor-kor. Kami-kami ini yakin masih menjadi abdi yeah. Negara yang mau menyumbangkan segalanya yeah. Untuk negara kita. Mudah-mudahan ini jadi baik lagi ya yeah. Bung Zaini. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi Pak Kasiman di Melabu Aceh ya. Pak Kasiman, pagi Pak.
6: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Kasiman. Bagaimana pendapat Pak Kasiman tentang Hari Bayangkara hari ini, Pak?
6: Ya, kita sebelumnya kita ucapkan selamat ulang tahun hari Bayangkara ya. Kepolisian RI. Ya, memang saya selalu juga ini menghubungi di Polri ini di melewati 021 110. Nah, itu memang ada kalau saya menghubungi setiap ada permasalahan. Cuman saya bukan untuk pengaduan.
1: Ya.
6: Cuman saya minta pendapat. Kalau saya waktu menghubungi 110 itu saya hanya minta pendapat.
1: Oh, begitu. Oke. Okay. Responnya jadi, bagaimana, ini, Pak Kasiman?
6: Ya, macam mana?
1: Responnya bagaimana?
6: Nah, responnya memang ditanggapi memang sangat baik.
1: Gitu ya.
6: Memang cepat itu ditanggapi itu. Itu maka saya ini menghubungi ke Ari Bayangkara ini. Saya minta kepada ini Bapak Siti Prabowo ini supaya bisa menegur setiap ada pengaduan dari anggota-anggotanya yang tidak merespon. Ini supaya ada teguran nanti melalui dari Polda, kemudian Polres, dan sampai Polsek, kan itu. Nah, ini masyarakat itu kan mengharapkan tuh bantu-bantuan setiap ada masalah.
1: Responnya tuh, lebih cepat lah begitu ya. Terima kasih banyak ya.
6: Cepat direspon. Nah, itu aja.
1: Baik, terima kasih banyak.
6: Dari masyarakatnya itu lebih kurang saya mohon maaf.
1: Terima kasih banyak, Kasiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasiman di Melaboh Aceh ya. Baik, nanti kita hadirkan seperti apa preview untuk pertandingan antara Meksiko melawan Ekuador yang sebentar lagi akan berlangsung.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
7: We wanted to pay homage to the three hosts.
8: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorone Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
7: We wanted to pay homage to the three host nations.
9: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
8: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
10: Probably prefer the Trionda.
9: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
8: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kita akan hadirkan nanti bagaimana jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador dalam laga lanjutan Piala Dunia babak 3-2 besar di Stadion Meksiko City. Di mana pertandingan sempat ditunda ya karena cuaca hujan di sana. Nah, seperti apa prediksi pertandingan yang berlangsung pada hari ini? Banyak yang memprediksi Meksiko akan menangkan pertandingan kali ini dan melaju ke babak 16 besar. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan saya juga sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Bung Henry Wibowo. Bung Henry, selamat pagi, salam olahraga.
1: Pagi, salam olahraga, Jaya.
0: Jadi, kalau banyak kalangan memprediksi Meksiko akan memenangkan pertandingan, bagaimana dengan Anda, Bung Henry?
1: Iya, memang Meksiko sejauh ini sebagai tuan rumah memiliki rapor yang sangat luar biasa ya. Di fase grup, di mana mereka di tiga pertandingan selalu meraih kemenangan dan bahkan tanpa kebobolan ya. Yang artinya tiga clean sheet dan membuat di atas kertas sebenarnya Meksiko lebih diunggulkan, tapi Ekuador memang mengawali Piala Dunia tahun ini dengan tidak terlalu baik. Di dua laga mereka juga tidak mendapat poin ya, dan hanya imbang melawan Surasau, kalah dari Pantai Gading 0-1. Meskipun di laga terakhir secara mengejutkan Ekuador bisa mengalahkan Jerman dengan skor 1-1. Dan artinya memang kemenangan atas Jerman seharusnya mempertebal rasa percaya skuad asuhan Sebastian Kebocah Cece saat menghadapi tuan rumah Meksiko. Yang dipastikan stadion akan full house ini, City Stadium. Dan apalagi tadi sudah diguyur hujan ya. Yang artinya sebenarnya kondisi rumput lapangan ini biasanya setelah diguyur hujan itu dalam kondisi yang sangat sempurna sekali lah untuk pertandingan pada pagi ini.
0: Iya, baik, kelihatannya ada pendengar sudah bersama kita, Pak Alam di Bukit Tinggi. Pak Alam, selamat pagi, salam olahraga, Pak. Pak Alam. Halo Pak Alam.
2: Halo Pak.
0: Suaranya jauh sekali Pak Alam. Pak Alam.
2: Ya. Ya. Halo Pak.
0: Oke, bagaimana menurut Pak Alam pertandingan Meksiko dengan Ekuador?
2: Menang Meksiko Pak, skornya tipis.
0: Oh, berapa skornya?
2: Kali-kali itu kalah terus Pak, nggak pernah ketebak Pak.
0: Begitu ya?
2: Iya, pokoknya Meksiko menang Pak.
0: Meksiko menang ya. Ada lagi yang disampaikan Pak Alam?
2: Ya udah itu.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Alam ya. Selamat pagi, salam olahraga Pak Alam. Berikutnya Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, pagi Pak, salam olahraga.
3: Salam olahraga, bravo Jaya.
0: Silakan Pak Daniel.
3: Ya, jadi itu sama-sama permainan cicitaka dan cantik jadi.
0: Iya.
3: Sama-sama di Amerika.
0: Iya.
3: Jadi katanya dua udah ada penalti.
0: Iya. Jadi kemungkinan berlanjut kalau penalti begitu ya.
3: Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Daniel di Sorong. Berikutnya Pak Kasiman di Melabuh. Pak Kasiman, pagi Pak, salam olahraga.
4: Selamat pagi,
0: pagi.
4: Salam olahraga ya. Jaya.
0: Bagaimana menurut Pak Kasiman?
4: Kalau menurut saya memang menjagokan Meksiko juga ya. Ini, karena Meksiko pun pertahanannya kuat. Kemudian kipasnya boleh dijamin lah. Itu kan trackernya pun itu ada di siapa itu namanya lupa itu, yang itu memang tajam itu. Nah, ini makanya saya untuk jagukan Meksiko sekurang-kurangnya ya 2-0 untuk Meksiko.
0: Meksiko ya. Baik. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Kasiman ya. Selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Kasiman. Oke, jika melihat line up-nya dari Meksiko, kira-kira pola permainan seperti apa yang akan mereka tampilkan juga?

0: Raul Jimenez sebagai striker utama yang memperkuat tim Wolverhampton Wanderers di Premier League. Tapi sejauh ini memang striker berusia 35 tahun ini belum memberikan kontribusi maksimal, dan mungkin di pagi ini seorang Raul Jimenez juga bisa unjuk gigi ya. Dan kemudian juga ada sosok Julian Quinones di yang sejauh ini sudah mencetak 2 gol untuk Meksiko di Piala Dunia, pemain Al-Qadsiyah yaitu dari Saudi Pro League. Dan kolaborasinya bersama Quinones, Jimenez dan juga Alvarado di lini depan juga akan membuat strategi menyerang dari Scott Aswan Javier Aguirre akan berjalan cukup baik lah di pagi ini.
1: Iya, tapi tipe permainan kedua tim kelihatannya memang tidak jauh berbeda begitu ya?
0: Iya, Bu Hendry ya? Kayak apalagi memang kedua tim ini juga sama-sama sering bertemu ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin Ekuador juga posisi dari negaranya juga tidak terlalu jauh dari Meksiko ya, karena sama-sama negara Amerika Latin.
1: Amerika Latin, ya.
0: Dan tentunya Ekuador juga sudah sangat mengenal kekuatan dari Meksiko. Dan mungkin yang menjadi catatan bagi Ekuador adalah bagaimana di dua laga awal di Piala Dunia ini mereka gagal mencetak gol ya, meskipun melawan Jerman mereka mencetak 2 gol.
1: Jadi yeah,
0: memang lini depan dari Ekuador ini masih menjadi PR lah.
1: Penyelesaian akhirnya begitu.
0: Iya. Lagi sama-sama kita tahu padahal Ekuador memiliki sosok Ener Valencia ya, striker yang memiliki jam terbang tinggi di kompetisi Eropa. Tapi Ener Valencia yang merupakan top scorer sepanjang masa dari Meksiko sejauh ini justru belum menyumbangkan gol untuk Meksiko, yeah, untuk Ekuador maksudnya di Piala Dunia ini.
1: Oke, nah ini kan penyelesaian akhir memang masih menjadi PR besar dari Ekuador. Dari line up yang ada, adakah perubahan itu untuk memperbaiki hal itu?
0: Ya, yang pasti memang di Ener Valencia akan didampingi oleh Gonzalo Plata di lini depan ya, pemain asal Flamengo berusia 22 tahun. Dan dengan diturunkannya dua striker ini oleh pelatih Sebastiana Bocacocim, berharap bisa memecah begitu ya lini belakang dari Meksiko.
1: Yeah.
0: Apalagi di lini tengah pun Ekuador punya seorang Moises Caicedo ya, ini juga pemain yang memperkuat Chelsea.
1: Yeah.
0: Usianya masih 24 tahun, yang tentunya energinya masih sangat besar dan menjadi ruh permainan utama lah dari Ekuador.
1: Ya, yeah, kelihatannya pertarungan lini tengah akan menentukan ya.
0: Ya, memang siapa tim yang bisa menguasai ball possession, menguasai lini tengah, biasanya memang akan memiliki peluang lebih unggul begitu ya,
1: yeah,
0: di sebuah pertandingan. Tapi memang yang menarik jika melihat statistik, Meksiko ini sebenarnya punya PR ya di fase knockout Piala Dunia, karena mereka belum pernah menang di fase knockout Piala Dunia sejak 1986, yang artinya itu udah 40 tahun yang lalu ya.
1: Yeah.
0: Dan ini semoga setelah di fase grup Meksiko tampil clean sheet, tampil luar biasa, mereka 3 kemenangan. Semoga rapor buruk mereka di fase knockout bisa berakhir,
1: yeah,
0: saat mereka menjadi tuan rumah. Karena sejauh ini kan Kanada sudah lolos,
1: yeah,
0: Meksiko mungkin akan melanjutkan, dan ada Amerika Serikat. Dan tentu 3 tuan rumah ini diuntungkan lah ya dengan faktor bagaimana
1: dukungan penonton, supporter begitu ya.
0: Betul.
1: Ya. Nah ini kalau saya lihat prediksi yang sudah muncul, termasuk prediksi dari artificial intelligence begitu ya, Bung Hendry ya, memprediksi bahwa persentase kemenangan Meksiko bisa mencapai 45%, sementara Ekuador hanya 25%. Itu bagaimana menurut Bung Hendry?
0: Iya, sangat dimaklumi ya, karena memang kalau melihat tren dua tim ini di Piala Dunia tahun ini memang berbanding terbalik lah ya, dan bahkan Ekuador lolos ke fase knockout pun berstatus sebagai posisi 3 terbaik ya.
1: Yeah.
0: Tapi kembali lagi ya, bahwa Ekuador dan Meksiko ini adalah pertemuan dua tim yang memang sudah saling mengenal ya.
1: Yeah.
0: Dan bahkan di pertemuan terakhir kedua tim hasilnya imbang satu sama, yang memang menandakan bahwa Ekuador terlepas dari fase grup mereka juga tidak maksimal, tapi di laga ini semua akan kembali dari 0-0 skornya tentunya,
1: yeah,
0: dan Ekuador tentunya punya peluang lah untuk bisa membuat tim tuan rumah sangat kesulitan.
1: Ya, yeah, artinya memang siapapun yang mencetak gol pertama kali akan menentukan pertandingan untuk sampai akhir nanti begitu ya?
0: Iya, yeah, betul. Dan tentunya ini juga akan menjadi panggung lah ya, dua striker utama dari kedua tim ya.
1: Yeah.
0: Di Meksiko ada Raul Jimenez, dan di Ekuador ada Ener Valencia, dua striker yang sama-sama memiliki jam terbang yang cukup tinggi, tapi sejauh ini di Piala Dunia belum bisa berbicara banyak ya. Dan tentu di laga ini tentunya keduanya akan coba memainkan peran yang sangat krusial.
1: Ya, yeah, tapi jika melihat sejarah pertemuan mereka yang kelihatannya paling sering itu sama kuat begitu ya, Bung Hendry ya, tadi kan pendengar kita banyak yang memprediksi bahwa kemungkinan ini bisa sampai ke adu penalti. Bagaimana menurut Anda?
0: Iya, bahkan kalau kita melihat secara garis besar di babak 32 besar ini sudah ada dua pertandingan ya yang diakhiri oleh adu penalti. Dan kalau melihat tipe pertandingan Meksiko melawan Ekuador ini, mungkin potensi untuk ke adu penalti terbilang cukup besar ya.
1: Yeah.
0: Tapi itu akan sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana Meksiko memulai laga ini. Andai Meksiko bisa langsung start kencang dan bisa mencetak gol cepat gitu, itu tentunya juga akan membuat mentalitas Ekuador akan sedikit mengendur gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan tentunya itu

0: Pierre ini juga tentunya adalah pelatih yang sudah sangat mengenal betul timnya ya.
1: Yeah.
0: Ini pelatih asal Meksiko, sudah berusia 63 tahun dan berstatus sebagai pelatih senior, dan bahkan dia sudah membawa Meksiko di 3 piala dunia. Dan mungkin ini bisa jadi akan jadi menjadi piala dunia terakhirnya juga bersama Meksiko.
1: Yeah.
0: Dan dia juga ingin membawa Meksiko melangkah jauh lah. Dia, apalagi ini berstatus sebagai tuan rumah ya.
1: Yeah. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kami akan hadirkan nanti jalannya pertandingan tersebut bersama dengan reporter kami Yanto Prawirono.

0: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
1: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga aja ya, Bung.
0: Silakan Pak Rahman.
2: Oke. Kalau saya tetap megang Ekuador ya.
0: Ya. Kenapa, Pak?
2: Karena Ekuador ini pemainnya tuh apa ya, tenang.
0: Oke.
2: Tenang itu. Kupingnya sama apa, sama Jerman apa itu ya. Saya kasih skor 2-1 itu untuk
0: Ekuador ya.
2: Baik. Jadi sekarang juga 2-1 untuk Ekuador.
0: Baik kalau begitu. Pak Rahman, terima kasih banyak. Oke. Ya Pak Rahman ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga.
2: Sama-sama yuk. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Hanapi di Padang. Pagi Pak Hanapi, salam olahraga, Pak.
3: Selamat
0: pagi,
3: Jaya.
0: Oke. Silakan Pak Hanapi.
3: Sementara menunggu Meksikonya lagi nunggu cuacanya reda. Ini nyain penonton dong baca Yasin ya.
0: Nanti ya. Iya, iya,
3: iya. Ya, sekalian Rico Meriti Meksiko 2-0.
0: Oh, Meksiko yang menang begitu ya. Melalui

0: Pak, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Zaini.
0: Silakan, Pak Tom.
1: Meksiko, Bung Zaini, karena dia tuan rumah. Yeah. Nah, ada tuan rumah. Tuan rumah itu 80% tuan rumah itu akan menang, Bung Zaini. Karena bukan soal wasit, bukan soal apa-apa. Soal dia sudah mengenal lapangan. Dia punya supporter mayoritas. Kemudian

0: Ekuador bisa mengalahkan Jerman. Jerman itu pemain belakangnya sudah tua-tua semua. Jadi Jonathan Stah, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich di Jerman itu sudah tua-tua. Diajak pacu lari sama Moses Caicedo habis lah. Jadi itu, jadi Meksiko menang, nggak ada adu penalti, nggak ada perbanyakan waktu.
1: Baik, Pak Tong.
0: Menang yang itu saja.
1: Ya, terima kasih banyak ya Pak Tong ya. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Bang Marzuki di Depok, Bang Marzuki. Pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Bang Jaini.
1: Jaya. Bagaimana Bang Marzuki melihat pertandingan Meksiko versus Ekuador?
2: Saya yang yakin menang itu Ekuador.
1: Oh, begitu. Oke.
2: Saya suka kejutan-kejutan.
1: Oke.
2: Dan karena di Piala Dunia ini akan selalu terjadi kejutan. Favorit juara kan pada pulang kampung tuh Jerman sama Belanda kan? Itu kan sebuah kejutan. Ini akan terjadi lagi. Bukan favorit juara, tuan rumah pulang kampung. Dan Ekuador. Hasilnya sih berapa aja, yang penting Ekuador menang. Itu Bang Jaini.
1: Oke. Terima kasih banyak. Sejaya Bang Marzuki. Kelihatannya pertandingan akan segera berlangsung ya. Jadi National Anthem pun kelihatannya akan segera dikumandangkan. Nanti Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara akan memandu jalannya pertandingan tersebut bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Henry Wibowo.

0: Baik, kita akan ikuti ya jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador bersama dengan Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Ekuador.
0: Bung Indra, Bung Yanto, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas jelang pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador yang sempat tertunda kurang lebih 1 jam karena menyusul cuaca buruk yang terjadi di Meksiko City Stadium. Dua kesebelasan kini sudah memasuki lapangan pertandingan jelang bagaimana lagu kebangsaan dari kedua negara akan dikumandangkan di Meksiko Stadium sendiri. Bagaimana juga saat ini susunan pemain dari kedua tim, baik dari Meksiko dan juga Ecuador. Hasta Venezuela, no está

0: di lapangan. Terbukti sejak fase grup sampai sejauh ini mereka total sudah mencetak 8 gol dan tanpa kebobolan, dan itu sebuah rapor yang luar biasa. Dan sejauh ini juga fans dari Meksiko sudah memberikan kontribusi luar biasa di setiap pertandingannya melalui dukungan-dukungannya ya. Dan bahkan kemarin satu hari sebelum pertandingan mereka itu mendatangi hotel para pemain Ekuador, mereka menginap ya, dan terus melakukan yel-yel sehingga memang mungkin tidur dari pemain Ekuador ini sedikit terganggu ya dengan yel-yel mereka. Dan mungkin sejauh ini dukungan dari fans Meksiko ini sangat luar biasa, dan mungkin dibandingkan dengan dua tuan rumah lainnya, Kanada, Amerika Serikat, Meksiko menunjukkan permainan lebih energis, dan juga secara strategi juga mereka bermain lebih baik, lebih enak ditonton daripada Kanada maupun Amerika Serikat ya.
1: Oke, nah Bung Ipo, itu adalah salah satu strategi mungkin supaya memang ke tempat hotelnya Ekuador, tempat tidurnya begitu, wah jadi gak tenang begitu.
0: Dan memang salah satu sudah terbiasa ya, apalagi itulah keuntungan di mana status sebagai tuan rumah ya, yeah. Karena tentunya mereka akan mendapatkan dukungan sangat luar biasa, dan apalagi di laga hari ini pun Meksiko bermain di Meksiko City Stadium yang merupakan stadion yang sangat megah sekali di Meksiko, stadion yang memiliki kapasitas 80.000, dan bisa dibayangkan stadionnya full house dan harus menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dari para penonton, itu akan menjadi perjuangan sangat sulit untuk tim manapun yang menghadapi Meksiko di babak 16 besar nanti. Dan itu juga akan menjadi ujian yang sangat luar biasa bagi Inggris ya, jika nanti salah satu favorit dan jika bisa mengalahkan Kongo, mereka akan menghadapi Meksiko dengan segala tantangannya ya, yang saat ini bisa dirasakan oleh Ekuador, sehingga mereka bahkan harus mengakhiri laga ini dengan 0 gol ya, yang cetak gol ke gawang Meksiko.
1: Apakah juga mungkin terhimpit tekanan psikologis tadi ini Bung Henry, sudah didatangi hotelnya, lalu juga ini stadionnya full house begitu ya, ibaratnya ya gimana nih mau menangnya begitu
0: ya, mungkin ada faktor itu tentunya ada ya, tapi yeah. Sebenarnya Ekuador kalau kita melihat dari sisi skuadnya, sebenarnya mereka juga tidak buruk-buruk amat ya, mereka punya Moises Caicedo, punya Ener Valencia, tapi memang di laga ini mereka tampil underperform, dan pelatih Sebastian Butacoce juga tadi sudah coba untuk mengubah formasi, di babak pertama main 4-4-2, di babak kedua main 3-5-2, tapi memang belum bisa membuahkan hasil. Tapi memang patut, mungkin nanti di konferensi pers seorang Butacoce bisa bilang, mungkin apakah gara-gara kurang tidur nih pemainnya, yeah. Karena ditetangi supporter Meksiko itu menjadi sedikit pengaruh lah dari performa mereka di pagi ini.
1: Oke, Bung Henry, terima kasih ini sudah memberikan analisisnya ya Bung Henry ya, di Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Sampai tadi juga ada analisis terkait jam tidurnya juga bahkan ya Bung Henry. Terima kasih Bung Henry. Okay. Salam olahraga.
0: Olahraga aja ya.
2: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Ekuador.

0: Bersama kami RRIW Kanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpusmu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan.
1: Dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Kecamatan Umpus, Menguk, Kabupaten Waikanan, edisi hari ini, hari Rabu 1 Juli 2026, bertepatan dengan hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Radio Republik Indonesia, Kabupaten Waikanan, seperti yang kami informasikan bahwa sebelumnya, kita akan mengadakan dialog interaktif Waikanan Menyapa. Dan dalam edisi hari ini, kita mengambil tema optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat. Dan telah hadir di studio kami tentu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, kemudian bersama bidang kelembagaan dan juga bidang fasilitasi dan keuangan serta aset kampung, yang nanti kita akan sapa kepada narasumber kita yang telah hadir di studio hari ini. Dan pendengar, dana desa hadir sebagai kekuatan utama untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan warga kampung. Di Kabupaten Waikanan, pemanfaatannya terus didorong agar lebih optimal, akuntabel, dan menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat. Mulai dari infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi dan UMKM lokal. Semua menjadi sasaran penting agar dana desa berdampak nyata. Bersama Insinyur Ishak, Kepala Dinas PMK Kabupaten Waikanan, dan dua kepala bidangnya, kita akan mengulas langkah strategis dan pengawasan pemanfaatan dana desa 2026, bagaimana memastikan setiap program perencanaan bersama warga dilaksanakan transparan dan hasilnya benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat kampung secara berkelanjutan. Inilah dialog Waikanan Menyapa edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Teddy Herianto.
0: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.
1: Baik, pendengar, kita akan segera sapa narasumber kita yang telah hadir di siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak Insinyur Ishak.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar ini?
2: Sehat.
1: Pak Edis, sehat. Sehat, ya?
2: Sehat.
1: Ya, itu yang pertama, sehat dulu. Terima kasih atas waktunya, kehadirannya di studio kami. Kemudian ada pendampingnya yang pertama yaitu Rustam Hadi Sudirwo, SEMM, selaku Kepala Bidang Kelembagaan Dinas PMK Waikanan. Halo, selamat siang Pak.
3: Selamat siang Bang Teddy.
1: Iya, sehat ya?
3: Sehat Bang.
1: Alhamdulillah. Kemudian yang kedua yaitu Randy Trigada Eskom, selaku Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Kampung. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang Bang Teddy.
1: Iya, apa kabar? Sehat selalu?
4: Alhamdulillah.
1: Baik. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda untuk nanti bergabung bersama layanan telepon kami yang telah kami siapkan di 0723476167 atau di nomor WhatsApp kami di 0811 721 036. Dan dialog ini juga bisa Anda saksikan secara langsung melalui siaran langsung kami, kanal YouTube, Facebook, dan TikTok RRI Waikanan. Baik, kita akan, sebelum kita masuk ke sesi dialog, saya akan coba ke Kepala Dinas Pak Insinyur Ishak. Mungkin ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Apa program yang sedang, kemudian telah, dan yang akan dilakukan pada tahun 2026 ini? Silakan Pak Kadis.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang saya banggakan, pendengar RRI Waikanan, pembawa acara, Kabid. Jadi sesuai dengan tema bahwa mengoptimalisasi pemanfaatan, karena pada tahun 2026 ini anggaran dana desa kita tahu sendiri hanya dari 100% hanya 30% sisa.
1: Oke.
2: Okay. Nah, dengan dana seadanya kita harus menjalankan program-program yang telah ditentukan oleh Permendes. Ada 8 program, salah satunya ala ketahan pangan ya, terus BLT kan, terus miskin ekstrim. Nah itu harus program itu harus dibiayai.
1: Ya.
2: Kita harus memilih program-program yang bermanfaat, yang bermanfaat bagi masyarakat langsung yang merasakan. Nah itu, nah dari situ kami mengambil tema harus optimisasi, melihat keadaan mana program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
1: Oke, baik. Ini mungkin yang mau menjawab pertanyaan kita selanjutnya yaitu tentang regulasi apa yang menjadi acuan utama tingkat nasional dalam perubahan kedua tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung ini. Ini sebelum kita masuk ke tema kita nih Pak, siapa yang bisa menjawab ini? Mungkin Pak Rendy. Ya. Pak Rendy, silakan
2: Pak Rendy. Pak Rendy.
4: Ya, terima kasih Bang Teddy.
1: Ya.
4: Jadi regulasi yang kita gunakan dalam pemberhentian pengangkatan perangkat kampung ini sebelumnya kan kita mengacu pada Undang-Undang nomor 4 tahun 2000 nomor 6 tahun 2014.
1: Ya.
4: Nah, yang telah diubah di Undang-Undang nomor 3 tahun 2024. Nah, di Undang-Undang ini sendiri baru muncul kemarin di bulan Maret tentang peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026. Tentang dia peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tentang desa.
1: Iya.
4: Nah, di sini banyak perubahan ada yang pertama yang sebelumnya adalah masa jabat kepala kampung yang hanya
1: 5 tahun tadi.
4: 6 tahun.
1: 6 tahun ya.
4: Di sini berubah menjadi 8 tahun ya. Termasuk anggota BPK. Dan juga tentang pengangkatan perangkat kampung yang sebelumnya adalah proses pengangkatan perangkat kampung yang sebelumnya itu tidak membutuhkan rekomendasi dari kepala daerah, ini memunculkan bahwa setelah ada proses penjaringan itu membutuhkan rekomendasi dari kepala daerah, dan setelah proses penjaringannya dilaksanakan maka siapa yang akan menjadi perangkat kampung ini membutuhkan rekomendasi dari kepala daerah, dalam hal ini bupati yang diwakili oleh sekda untuk diangkat sebagai perangkat kampung. Yang sebelumnya ini tidak muncul Undang-Undang nomor 6. Di nomor 3 itu dimunculkan.
1: Ini sejak kapan ini berlaku ini, Pak Tri? Pak Rendy?
4: Itu sejak 2024.
1: 2024.
4: 2024.
1: Artinya kalau panitia penjaringan hanya merekomendasikan lewat kepala kampungnya atau lewat camat?
4: Nah, pertama kan sebelumnya adalah langsung lewat camat, hanya rekomendasi lewat camat. Sekarang rekomendasinya ada rekomendasi dari bupati.
1: Baru dilakukan.
4: Baru bisa dilantik.
1: Dilantik. Artinya, jadi dia tidak hanya mengusulkan satu nama kan?
4: Oh tidak.
1: Tidak.
4: Karena rekomendasi itu tidak mengusulkan satu nama.
1: Ada batasan nggak?
4: Batasannya nggak ada.
1: Berapa orang?
4: Untuk yang setelah hasil penjaringan itu tidak ada batasan. Tapi yang ketika muncul di proses penjaringan, itu batasan minimalnya adalah dalam satu jabatan itu ada 2.
1: Oke, yang sudah masuk di rekomendasi?
4: Sebelumnya kalau di penjaringan, kalau di rekomendasi tidak ada. Biasanya kampung itu memberikan 2 atau 3 opsi. Okay.
1: Nah sejauh ini Pak Rendy, dari pihak kita sosialisasinya terkait peraturannya sudah dilaksanakan di tingkat-tingkat kampung ya?
4: Oh sudah dilaksanakan ya? Dari 2024 kita sudah laksanakan.
1: Mudah-mudahan juga dengan dialog interaktif kita juga hari ini masyarakat juga akan lebih paham dengan aturan yang baru ini. Nah nih Pak Rendy, peraturan pemerintah ada nomor berapa nih dan tahun berapa yang mengatur pelaksanaan undang-undang tentang desa di dalam dokumen tersebut?
4: Nah, peraturan pemerintahnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026.
1: Oke, ini baru berarti ya?
4: Baru.
2: Baru Maret kemarin.
1: Tapi sosialisasi sudah dilakukan.
4: Sudah dilakukan karena sebelum ada ini sudah ada, biasanya kita bilang ada surat edaran dari Kemendagri, kita bilang spill-nya lah, di spill. Oh, ini adalah apa yang harus dilaksanakan.
1: Oke. Ya, saya ke Pak Rustam dulu nih yang membidangi terkait dengan fasilitasi kelembagaan ya, Pak Rustam. Kemudian apa, ada dua landasan hukum nih berupa peraturan menteri dalam negeri atau pernagri yang mendasari kelembagaan lembaga kemasyarakatan kampung. Apa-apa ini Pak Rustam?
3: Ya, jadi kalau berdasarkan Undang-Undang Desa,
4: baik yang nomor 6 tahun 2014 atau yang nomor 3 tahun 2024, di penjelasannya itu jelas bahwa kelembagaan yang ada di kampung atau desa itu utamanya ada dua ya. Pertama lembaga pemerintahan yang terdiri dari pemerintah kampung dan BPK atau BPD, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan. Nah, ada dua, lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan. Nah, lembaga kemasyarakatan ini itu terdiri dari ada RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM. Nah, selain yang enam itu minimal harus ada di kampung, pemerintah kampung dan masyarakat itu bisa menambah lembaga kemasyarakatan selain yang enam itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, kalau di Waikanan itu ada penambahan satu lagi berdasarkan surat gubernur tahun 2023 yang meminta agar perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat PATBM itu yang sebelumnya statusnya satgas ditingkatkan statusnya menjadi lembaga kemasyarakatan kampung. Jadi kalau di Waikanan ini mestinya ada tujuh, tujuh yang berstatus lembaga kemasyarakatan kampung.
1: Baik, kita sudah membahas bagaimana aturan-aturan yang mungkin ada di kampung. Nah, ini kita ke tema kita ini tentang pemanfaatan dana desa. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis ya di Mukadimah tadi bahwa sekarang ini dana desa kita tinggal 30%. Ya. Kemudian di 30% ini harus melaksanakan 8 program. Ini bagaimana cara mengakalinya, Pak Randy?
4: Oh ya,
1: tadi supaya 8... ini bermanfaat ini untuk masyarakat ini dana desa.
4: Nah, yang pertama ini kan sebelumnya bahwa ada 8 prioritas nasional ya. Ada kemiskinan ekstrim tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kadis, ada kemiskinan ekstrim, terus ada apa, desa tangguh bencana dan perubahan iklim gitu. Ada lagi sebelumnya ada 8 semuanya, peningkatan promosi dan layanan dasar kesehatan masyarakat. Terus ada juga untuk ketahanan pangan. Nah, dan lain-lain. Nah, dari 8 ini, oh ya, termasuk juga dukungan implementasi terhadap koperasi desa merah putih. Nah, dan 8 prioritas ini bagaimana sih kalau kita harus ini bahwa di awal adalah adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakatnya kan dimulai dari ketika pemerintah kampung melaksanakan musyawarah dusun. Musyawarah dusun ini bersifat ya ada musyawarah di tingkat dusun, tingkat RT, memanggil tokoh-tokoh atau masyarakat-masyarakat ini yang dalam hal ini dilaksanakan di awal. Biasanya kita laksanakan di bulan Juni dan Juli. Nah, dari situ dijaring dulu apa sih kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, setelah itu dibawa ke musyawarah musrembang kampung, dari musrembang kampung sehingga menjadi RKP yang nanti akan kita sinkronkan dengan 8 kegiatan tersebut. Nah, pemerintah pusat sendiri walaupun memberikan namanya prioritas nasional, jadi dana desa ini digunakan untuk membantu kegiatan prioritas nasional. Nah, di sini juga masih memberikan ruang-ruang kepada kampung untuk memilih kegiatan apa saja sih yang lebih cocok untuk mereka.
1: Oke, berarti dia tidak harus ada semua dari 8 ini, Pak Randy?
4: Ada semua.
1: Harus ada semua.
4: Harus ada semua, tetapi tidak diberikan nilai batasan minimumnya. Karena kan semua dengan nilai yang ada sedikit ini, kita bisa melakukan
1: yang lebih prioritas.
4: Prioritas, bisa kita kerjakan lebih banyak. Karena ada relaksasinya yang sebelumnya, BLT ini punya nilai pagu yang sudah ditetapkan bahwa harus 300 ribu selama 12 bulan. Nah, untuk tahun 2026 ini nilainya sudah berubah bahwa nilai maksimal adalah 300 ribu, bulan maksimalnya 12 bulan. Jadi pemerintah kampung bisa mulai mengatur apakah ada penurunan, apakah mengurangi bulan, itu sudah diberikan relaksasi dari pemerintah pusat.
1: Ya. Artinya ini Pak Rendy ya, dari 8 program prioritas ini, infrastruktur sudah tidak ada lagi nih Pak Rendy?
4: Masih.
1: Ada?
4: Tapi sekarang posisinya adalah infrastruktur ini kita tekankan lebih kepada bagaimana infrastruktur ini menggunakan padat karya tunai yang ada di desa. Jadi masyarakat-masyarakat miskin yang ada di desa 1-4 ini bisa diberdayakan untuk membangun infrastruktur. Jadi infrastruktur masih tetap, bahasanya tetap favorit ya.
1: Tetap favorit
4: karena dalam kegiatan-kegiatan tertentu ini masih tetap digunakan infrastruktur, seperti kegiatan ketahanan pangan. Ini masih dibuka ruang untuk jalan usaha tani, di mana supaya hasil bumi kita, transportasi hasil bumi, pengangkutannya itu lebih mudah.
1: Oke. Nah, ini ada kata-kata miskin ekstrim ya. Miskin ekstrim ini yang dalam bentuk apa nih Pak Rendy? Yang dikatakan miskin ekstrim.
4: Wah, yang dikatakan miskin ekstrim ini kita mungkin mengacu kepada ini ya, peraturan Menteri Sosial ya.
1: Menteri Sosial. Jadi datanya memang sudah disiapkan kampung.
4: Datanya sudah disiapkan dari Kementerian Sosial, data P3KI,
1: lewat DTSN.
4: Kalau dulu P3KI, sekarang DTSN yang dibagi dari desil 1 sampai dengan desil 10. Yeah. Yang dikategorikan miskin ekstrim ini yang ada desil 1-4. Itulah yang akan dilakukan pemberian bantuan BLT oleh pemerintah kampung.
1: Kalau terkait indikatornya ini pihak dinas sosial yang lebih paham ya.
4: Oh iya.
1: Indikator penentuan yang disebut dengan miskin ekstrim. Oke. Jadi 30% ini tentu sudah ada memang diproyeksikan untuk penyaluran bantuan miskin ekstrim ini dari dana desa ini.
4: Ada. Gitu Pak Terini. Iya, masih ada. Masih ada pemberian BLT. oleh kampung.
1: Oke, 30% ini di luar ini ya Pak Rendy, di luar apa namanya gaji aparatur kampung. Apa sudah terinkut di dalam 30% ini?
4: Oh, gaji aparatur kampung itu terpisahkan. Jadi yang 30%-nya hanya dana desa. Sedangkan dana desa. Gaji aparatur kampung ini melalui alokasi dana kampung.
1: Oke.
4: Yang dibebankan ke di APBD.
1: Iya. Coba sebelum kita break, saya ingin ke Pak Rustam nih, Pak Rustam. Apa yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa atau LKD berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2018 itu sendiri, Pak?
5: Ya. Dari Undang-Undang Desa itu kemudian diturunkan ke Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018. Itu tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.
1: Lembaga adat desa.
5: Tapi kita fokusnya ke lembaga kemasyarakatan desa. Nah, lembaga kemasyarakatan desa itu Permendagri mengatur terkait RT, RW, PKK, posyandu, LPM itu terkait strukturnya, kelembagaannya, masa jabatan pengurusnya, periodenya di situ. Jadi itu menjadi salah satu ciri mana yang lembaga kemasyarakatan kampung, mana yang bukan lembaga kemasyarakatan kampung. Di desa itu kan ada banyak organisasi, Pak ya.
1: Termasuk Karang Taruna mungkin ya.
5: Nah, salah satu cirinya di kepengurusannya. Kalau dia berstatus lembaga kemasyarakatan kampung, pertama dia ditetapkan dengan perkam.
1: Oke.
5: Peraturan kampung ya, bahwa statusnya sebagai lembaga kemasyarakatan kampung di kampung itu. Nah, setelah itu dia terikat dengan ketentuan. Misalnya struktur kepengurusannya itu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang sesuai kebutuhan. Ya. Jadi semua jenis-jenis LKD itu, lembaga kemasyarakatan kampung itu, ya seperti itu kepengurusannya. Kemudian masa kepengurusannya selama 5 tahun.
1: Tidak sama dengan kepala kampungnya?
5: Tidak sama.
1: Okay.
5: 5 tahun. Nah, periodenya dia bisa menjabat selama 2 kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut. Kemudian pengurus lembaga kemasyarakatan kampung ini tidak bisa merangkap di lembaga kemasyarakatan kampung lainnya. Misalnya pengurus RT tidak bisa merangkap menjadi pengurus posyandu. Pengurus posyandu tidak bisa merangkap menjadi pengurus PKK dan lain sebagainya.
1: Kalau pengurus Kopdes gimana Pak Rustam?
5: Kopdes bukan lembaga kemasyarakatan kampung.
1: Jadi artinya bisa ya?
5: Bisa.
1: Bisa, oke. Sebelum kita break, mungkin Pak Kadis ada yang perlu ditambahkan dari perbincangan kita ini? Ya.
2: Untuk apa namanya pemilihan kepala kampung di tahun 2027 ini kan?
1: Iya.
2: Di karena batas di Januari Februari itu ada 19 kampung ya.
1: Iya.
2: Kami udah buat data dinas apakah
1: sesuai kanan ini Pak Gadis ya,
2: 19
1: kampung ya.
2: 19 kampung.
1: Ini yang tidak termasuk dengan aturan regulasi kemarin atau bagaimana ini? Ya, 19 kampung ini.
2: Ya, 19 kampung itu yang habis masa jabatannya.
4: Iya, masa jabatannya jabatan Januari 2.
1: Jadi walaupun dia sudah ditambah masa jabatan 2 tahun kemarin.
2: Iya. Hmm. Sama yang ada 2 kampung yang masih PJ ya.
1: PJ.
2: PJ.
1: Iya, juga dan ini ya. Salah satunya juga ya.
2: Nah itu.
1: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon kami di 0723476197 atau di pesan WhatsApp kami di 0811111036. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dialog interaktif Way Kanan Menyapa akan kembali berikut ini setelah pesan-pesan berikut ini.
0: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Way Kanan 103,6 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Program Matika.
2: Lia, seru banget.
3: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
4: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Waikanan, dalam program Waikanan Menyapa dan bersama Dinas PMK Kabupaten Waikanan pada siang hari ini. Dan tentu kita sudah tadi berbincang terkait bagaimana program-program yang ada di kampung, salah satunya pemanfaatan dana desa yang tentu diprioritaskan untuk 8 program yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis bersama Pak Randy selaku Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Kampung, kemudian Pak Rustam Hadi Sudirwo selaku Kepala Bidang Kelembagaan Dinas PMK Kabupaten Waikanan. Saya coba ke tema kita lagi nih Pak Randy, terkait dengan apa namanya peraturan daerah tingkat Kabupaten Waikanan yang khusus mengatur pemilihan, kemudian pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung di Kabupaten Waikanan ini, Pak Randy. Silakan.
6: Terima kasih yang bahwa dalam pemilihan kepala kampung ya. Pemilihan kepala kampung ini kita masih menggunakan Perbup nomor 24 tahun 2018 tentang peraturan pelaksana peraturan daerah Kabupaten Waikanan nomor 3 tahun 2018 ya, tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung. Karena tadi walaupun sudah muncul peraturan pemerintah nomor 16 ya, tapi untuk kita masih menunggu peraturan perubahan atas peraturan Mendagri-nya.
5: Ya.
6: Peraturan Menteri Dalam Negerinya tentang pemberhentian pengangkatan kepala kampung. Nah, sedangkan untuk pemberhentian pengangkatan perangkat kampung, kita masih menggunakan peraturan bupati yang sebelumnya juga. Dia nomor 25, kalau salah. Beberapa itu yang sebelumnya masih yang lama, tapi kita buat juga dengan tambahan dari surat edaran Bupati Waikanan nomor 141 garis miring 346 garis miring 4 Romawi titik 13 WK tentang penegasan ketentuan perubahan pengangkatan pemberitaan perangkat kampung peraturan Bupati nomor 9 peraturan Bupati nomor 9 tentang pengangkatan pemberitaan perangkat kampung.
5: Ya, baik. Tadi sempat disinggung oleh Pak Kadis, jadi di tahun 2002.

0: aturan yang peraturan apa peraturan pemerintah nomor 16 dan juga undang-undang nomor 3 itu tetap disesuaikan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tata caranya tetap sama.
1: Iya. Ke Pak Rustam. Pak Rustam, sebut ini ada berapa jenis sih? Ada 6 ini ya, 6 jenis LKD yang paling sedikit harus ada di tingkat kampung desa ini. Itu apa aja nih, Pak Rustam?
2: Ada RT, RW, TKK, Karang Taruna, Posyandu, LPDN.
1: Kemudian melalui instrumen hukum apa, peraturan apa jenis LKD di suatu desa atau kampung ditetapkan ini, Pak Rustam?
2: Jenis-jenis LKD itu ditetapkan dengan peraturan kampung, ya, sehingga statusnya sebagai LKD di kampung.
1: Ini yang membedakannya, ya?
2: Yang membedakan. Kemudian pengurusnya itu ditetapkan dengan SK kepala kampung.
1: Oke. Kemudian terdiri dari apa saja struktur kepengurusan inti di dalam LKD itu?
2: LKD itu ini sekaligus cirinya, ya. Ya, ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian kalau dibutuhkan dia ada bidang-bidang. Nah, selama ini contohnya RT itu kan asumsinya hanya ada ketua. Ketua RT.
1: Iya.
2: Kalau dia mengikuti regulasi terkait LKD ini Permendagri 18 tahun 2020 ya, termasuk RT itu strukturnya mestinya ada ketua, sekretaris, bendahara.
1: Oke, benar-benar.
2: Tapi memang untuk pengisiannya itu ya sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan masing-masing kampung untuk mengisi orang-orangnya. Karena itu kan terkait ada insentif, ada operasional.
1: Nah, kalau di RT ini disebut aparatur kampung atau tidak ini, Pak Rustam?
3: Dia pengurus lembaga kemasyarakatan kampung.
1: Pengurus lembaga kemasyarakatan kampung. Jadi dia bukan aparatur kampung.
3: Bukan ya? Aparatur kampung.
1: Nah, kalau yang dimaksud dengan aparatur kampung ini siapa saja?
3: Kalau di undang-undang desa itu kan tidak mengenal istilah aparatur, ya.
1: Okay.
3: Yang dikenal itu perangkat.
1: Perangkat.
3: Untuk pemerintah kampung itu ada kepala kampung dan perangkat kampung. Sekretaris, kasih, kaur, kadus itu perangkat kampung.
1: Iya.
3: Nah, kalau yang lembaga kemasyarakatan kampung ini termasuk RT itu ya pengurus lembaga kemasyarakatan kampung.
1: Ya, jadi ini kalau yang artinya yang langsung di bawah struktur kepala kampungnya dia disebut perangkat kampung,
3: perangkat
1: ya.
3: Kampung, ya.
1: Tapi kalau untuk, kalau kepala dusun itu termasuk perangkat.
3: Perangkat
1: ya?
3: Kampung.
1: Perangkat kampung.
3: Jadi hubungannya sama kepala kampung itu hubungan hierarkis, ya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau LKD itu ya koordinasi.
1: Nah, kalau ini BPK-nya sendiri apa ini?
3: Kalau BPK ini lembaga pemerintahan yang anggotanya terdiri dari wakil masyarakat berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis.
1: Oke. Artinya sama dengan kepala kampungnya?
3: Dia kalau di daerah itu seperti DPRD lah.
1: DPRD. Ya. Ya, dewannya kampung lah ya. Ya,
3: yang tugasnya mengawasi kinerja pemerintah kampung. Membahas dan menyepakati peraturan kampung seperti itu.
1: Nah, ketika kepala kampung ingin mengeluarkan peraturan kampung, ya, ya, artinya kalau kepala kampung mengeluarkan peraturan kampung, peraturan itu disebut peraturan kepala kampung.
3: Peraturan kampung.
1: Peraturan kampung atau peraturan kepala kampung?
3: Untuk hierarkinya peraturan kampung dulu.
1: Peraturan kampung baru peraturan kepala kampung.
3: Di bawahnya peraturan kepala kampung.
1: Oke, dalam menentukan peraturan ini prosesnya bagaimana nih Pak Rustam? Apakah dia harus melalui musyawarah terlebih dulu dan disepakati oleh BPK-nya atau dia hanya cukup kepala kampungnya sendiri?
3: Kalau peraturan kampung itu dibahas dan disepakati bersama antara kepala kampung dengan BPK.
1: Ini peraturan kampung.
3: Peraturan kampung.
1: Kalau peraturan kampungnya? Kalau peraturan kepala kampungnya?
3: Peraturan kepala kampung itu menjelaskan peraturan kampung.
1: Oh, ya. Turunannya artinya?
3: Turunannya.
1: Turunan dari peraturan kampung.
3: Peraturan kampung.
1: Sama aja kalau kita di Waikangan peraturan daerah, turunannya ya, adalah peraturan bupati.
3: Peraturan bupati.
1: Oke. Sambil belajar ini Pak Rustam. Baik, saya ke Pak Randy lagi. Sebutkan 2 surat penegasan dari instansi pusat dan daerah yang terbit pada bulan Juli 2024 terkait perubahan ketentuan perangkat desa atau kampung ini, Pak Randy. Ya, silakan Pak.

0: Dimat garis miring 3316 garis miring BPD tanggal 15 Juli 2024.
1: Iya.
0: Perihal penegasan ketentuan perubahan tentang perangkat desa.
1: Mm-hmm.
0: Nah, yang kami sudah turunkan lagi pemerintah daerah selaku lagi menjadi surat edaran Bupati Waikanan nomor 141 garis miring 346 garis miring 4 Romawi titik 13 strip WK garis miring 2024 tanggal 22 Juli tentang penegasan ketentuan perubahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung peraturan Bupati Waikanan nomor 9 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung. Nah, yang ini yang tadi sebelumnya saya jelaskan yang tentang adanya rekomendasi dari kepala daerah untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tidak semerta-merta kita bisa diberhentikan atau memberhentikan diri, ini harus ada rekomendasi. Betul. Sebelumnya.
1: Jadi tidak, artinya ini untuk menghindari bagaimana ketika kepala kampungnya ganti, nanti sering terjadi pergantian perangkat kampung sepihak. Ya. Ini peraturan ini kan mengatur seperti itu kan?
0: Ya, untuk mengatur seperti itu dan pembatasan bahwa adanya laporan atas perubahan. Jadi kan ketika ada rekomendasi maka akan lebih banyak laporannya yang bisa lebih ada kontrol dari pemerintah daerah atas pemberitaan dan perangkat kampung tadi.
1: Ya. Ini Pak Kadis mungkin ada yang perlu ditambahkan terkait perbincangan kita yang sesi kedua ini.
2: Ada salah satu lagi
1: ya.
2: Yang masalah pegawai P3K.
1: Betul.
2: Nah, P3K ini tidak boleh double job ya.
1: P3K paruh waktu.
2: Paruh waktu.
1: Mm.
2: Jadi kalau dia aparatur tadi perangkat kampung wajib memilih.
1: Memilih. Antara
2: apakah,
1: dua.
2: Antara dua, apakah dia separuh waktu atau dia jadi aparat kampung.
1: Aparatur perangkat kampung.
2: Perangkat kampung.
1: Iya. Dan ini sudah ditetapkan ini Pak Kadis apa belum?
2: Sudah melalui surat edaran kemarin. Kita kan hanya memfasilitasi ya.
1: Iya.
2: Karena yang itu kan dari BKD suratnya udah ke kampung.
1: Kalau umpama ini terjadi ya, ada suami istri yang suaminya menjadi P3K paruh waktu. Kemudian dia memilih jabatan P3K paruh waktu, kemudian mengundurkan diri sebagai perangkat kampung. Namun jabatan perangkat kampung ini diserahkan kepada sang istri. Ini bisa ini Pak Kadis ya? Boleh enggak secara aturannya?
3: Kalau secara aturan itu
1: secara aturan.
3: Kalau secara aturan
0: enggak bisa ya?
1: Bisa, enggak bisa.
0: Enggak bisa karena prosesnya tetap melalui proses penjaringan.
2: Penjaringan.
1: Oh iya. Ya, artinya secara penjaringan ya. Tapi secara ketika penjaringan. Dia secara penjaringan terpilih,
0: secara penjaringan terpilih ya
1: bisa saja.
0: Bisa saja.
1: Oke.
0: Ya mungkin karena suaminya sebelumnya adalah perangkat kampung, istrinya suka bantuin, jadi lebih paham tentang pekerjaan tersebut ya.
1: Iya. Artinya kalau dia secara otomatis tidak bisa dong ya.
0: Tidak bisa.
1: Tapi dia harus tetap mengikuti prosedur penjaringan. Baik. Ini pertanyaan kita masih ada 3 pertanyaan lagi, namun kita break sejenak dan waktu kita sudah menunjukkan pukul 11:50, tinggal 10 menit lagi waktu kita untuk dialog pada siang hari. Namun kami tetap menantikan partisipasi masyarakat yang ingin bergabung bersama kami di nomor telepon 0723476197. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Waikanan 103,6 MHz.
4: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.

0: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Waikanan Menyapa, Dialog Interaktif edisi siang hari ini. Kita sudah tiba di sesi terakhir pada dialog siang hari ini. Dan saya ke Pak Rustam ya, terkait ini tentang pelayanan terpadu, pos pelayanan terpadu. Apa yang dimaksud dengan posyandu jika mengacu pada Peraturan Mendagri nomor 13 tahun 2024 itu sendiri Pak Rustam?
2: Iya Bang Teddy, ini kan Permendagri ini baru ya,
1: ya,
2: nomor 13 tahun 2024, ini masih penjabaran dari Permendagri nomor 18 tahun 2018. Jadi posyandu itu bagian dari lembaga kemasyarakatan desa. Nah di Permendagri yang 13 ini mulai ditegaskan status posyandu itu sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Ciri-cirinya ya di kepengurusannya, ya udah ketua, sekretaris, bendahara, bidang-bidang. Nah sebelumnya kan tidak. Kemudian selain itu ada perubahan juga dari organisasi pembinanya. Nah kalau sebelumnya kan ada Pokjanal, itu yang berjenjang dari pusat sampai ke kampung. Jadi Pokjanal pusat, Pokjanal posyandu provinsi, sampai ke kampung. Nah ini berubah, organisasi pembinanya disebut tim pembina posyandu. Itu berjenjang juga dari pusat sampai ke desa. Jadi ada TP posyandu pusat, TP posyandu provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat kampung. Itu tim pembina, bukan lembaga kemasyarakatan kampung.
1: Yang mengesahkan itu sendiri apa, kepala kampung atau dia melalui dinas kesehatannya?
3: Kalau tim pembina, diesahkan oleh kepala daerah di masing-masing jenjang.
1: Okay.
3: Itu Kementerian Dalam Negeri. Kalau
1: di ya. Ya.
3: Kalau untuk di kampung, untuk pengurusnya itu yang berstatus sebagai lembaga kemasyarakatan itu SK-nya juga.
1: Okay. Kemudian ada 6 bidang standar pelayanan minimal ini atau SPM yang menjadi dasar pelaksanaan tugas posyandu di kampung. Itu apa saja nih Pak Rustam?
2: Nah ini juga yang perubahan besarnya tentang posyandu ini ya.
1: Yeah.
2: Kalau sebelumnya kan posyandu itu dia tugasnya terkait pelayanan kesehatan dasar sesuai kewenangan di kampung. Nah dan identik dengan ibu-ibu karena dia melayani ibu hamil, kemudian balita. Nah, posyandu yang berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024 ini, dia dilaksanakan berdasarkan 6 SPM, 6 pelayanan minimal, atau 6 bidang. Di sini ada bidang pendidikan, di mana di situ ada PAUD, ada perpustakaan kampung. Nah, itu masuk di ranahnya posyandu bidang pendidikan. Kemudian ada posyandu bidang kesehatan ya. Ini yang sudah berjalan selama ini kan. Posyandu itu terkait kesehatan dasar. Kemudian ada posyandu bidang pekerjaan umum. Ada posyandu bidang perumahan rakyat. Ada posyandu bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Nah berarti Hansip ini masuk di posyandu.
1: Posyandu.
2: Bidang, salah satu bidang di posyandu.
1: Yang tadinya di bawah dinas Kesbangpol ya.
2: Ya kalau kalau instansi pembinanya Pol PP ya.
1: Pol PP ya.
2: Atau Karang Taruna instansi pembinanya misalnya dinas sosial. Tapi statusnya di kampung kan lembaga kemasyarakatan Nah, Linmas ini masuk di posyandu, salah satu bidang di posyandu. Kemudian ada bidang sosial.
1: Nah, kaitan dengan dinas P2A P2KB ini sendiri apa nih? Karena kan dia ada pelayanan terhadap kesehatannya, kemudian tentang ibu-ibu hamil di posyandu ini.
2: Ya, nah kalau posyandu ini karena dia terbagi menjadi 6 bidang, 6 SPM, jadi setiap TP posyandu di setiap jenjang itu punya bidang-bidang yang sama, jadi dia linier pembinaannya. Untuk bidang pendidikan, misalnya di kabupaten itu yang membidangi ada bidang, ada dinas pendidikan, yang masuk ada dinas perpustakaan. Nah, dinas-dinas itu yang masuk di tim pembina posyandu itu mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan di posyandu yang ada di kampung itu, ya, itu di bidang pendidikan. Kemudian di tim pembina yang ada di kabupaten dan kecamatan itu ada tim pembina bidang kesehatan. Nah itu ya secara linier mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan di posyandu di kampung itu di bidang kesehatan seperti itu.
1: Baik, baik, terima kasih Pak Rustam dan Pak Randy atas keterangan-keterangan yang sudah diberikan, dan kita sudah berada di penghujung dialog. Sebelum kita akhiri dialog ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada Kepala Dinas PMK Kabupaten Waikanan, Bapak Insinyur Ishak, untuk menyampaikan closing statement-nya terkait dialog kita yang mengambil tema tentang bagaimana optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat yang hanya tinggal 30% ini saja nih Pak Kadis, silakan.
4: Saya mengharapkan, mengajak kepada kepala kampung untuk memanfaatkan anggaran yang ada dari ADD supaya bisa bertanggung jawab, terus apa namanya, profesional untuk menganggarkan supaya bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan terwujudnya Waikanan yang mandiri dan sejahtera.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas kehadirannya, kemudian Pak Randy Trigada dan Rustam Hadi Sudirwo atas waktu kehadirannya. Mudah-mudahan dialog kita ini ada manfaatnya untuk masyarakat kita, dan tentu kita akan berjumpa pada kesempatan yang berbeda, tentu dengan narasumber yang berbeda, dengan topik yang juga berbeda. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Waikanan, karena kami akan terus hadir mengedepankan informasi-informasi yang mungkin perlu Anda ketahui. Jangan kemana-mana, tetaplah stay tune di 103,7 FM yang kami perluaskan dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kabupaten Waikanan. Saya Teddy Herento bersama tim kreatif kita, tim TMB, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.
6: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programatika.
7: Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
8: Itu loh Les, lagi dengerin RRI, musiknya bagus, ada dialog juga, ada acara budaya lagi, terus ada program religi dan edukasi, lengkap semua, ada di RRI termasuk beritanya.
7: Wah, asik juga ya, dengerin lagunya juga asik banget, sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
8: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
7: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
8: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
9: We'll be right back.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

0: kerugian bisa sampai 9 triliun gitu. Pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh atau jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu melalui pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu.
1: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nezar Patria. Apa kabarnya, Pak Nezar?
0: Baik, alhamdulillah, Mbak Wanti.
2: Alhamdulillah juga, podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
0: Oh iya, terima kasih.
2: Yeah. Dan ini kali kedua, Pak Wamen.
0: Kali kedua, ya.
2: Kali betul. Kedua sharing di podcast Antara di 2024, waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
0: Betul.
2: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun ya gitu, dan isu-isu lainnya. Yeah, tapi yeah. Untuk di awal ini, kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
0: PP Tunas,
2: ya. Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya?
0: Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
2: Tunas.
0: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
2: Tunggu anak siap, artinya selagi belum siap.
0: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital. Gitu.
2: Oke, okay. Kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
0: Betul.
2: Oke, okay. Kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak? Betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
0: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital, terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat. Gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 140 juta. Dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
2: Artinya masih usia anak ya?
0: Masih usia anak. Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget. Betul. Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
2: Belum gitu siap
0: ya.
2: Tadi.
0: Belum kan, siap ya. Belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber. Juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya. Dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika, kalau umur 13, mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya. Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya, pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 gitu, itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya. Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri. Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka. Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
2: Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu. Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen?
0: Nah itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak, agar dia tidak diprofiling oleh misalnya katakanlah upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak gitu,
2: bisnis digital gitu ya,
0: iklan dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia, ini menjadi satu tantangan sendiri nih. Gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
2: Atau gitu. Bahkan pakai AI juga bisa diakali.
0: Ya benar. Jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya age inferensial gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jump ke konten yang enggak biasanya. Gitu loh.
2: Ada anomalinya gitu ya.
0: Gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan segala macam sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain dan itu otomatis di blok gitu kontennya. Ini juga lagi dikembangkan lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih apa ya, lebih efektif juga. Karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu ya. Iya.
2: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content gitu ya. Konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka. Bisa diakses sama siapa saja gitu ya Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
0: Pada umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya. Untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akun ya. Gitu, pembuatan akun. Jadi
2: di awal gitu
0: di
2: ya.
0: Di awal. Ya. Jadi memang di sejak di apa di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Okay. Gitu.
2: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita apa sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau betul, jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya, kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran, dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih, boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara Pak Wamen?
0: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem ya, untuk semua ekosistem digital ya, yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat dan juga sekaligus buat pemerintah gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana, misalnya soal inovasi, lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat dua dokumen, jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artifisial. Jadi ada dua dokumen, yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini, kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu bisa apa dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan ya, R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip, lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor. Okay. Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan, gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya, baik di misalnya layanan keuangan, financial service, ya. Bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya, gitu, sektor maritim, gitu ya. Yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
2: Oke, okay. Ini itu peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
0: Rencananya akan berupa perpres.
2: Oke, okay. Ya. Sejauh mana perpresnya
0: iya,
2: saat ini?
0: Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini. Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya, dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah, gitu. Ya, kalau kita bilang awal tahun, ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini, gitu.
2: Di Q1 2026, ya. Kita pastinya menunggu, karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
0: Betul.
2: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak, Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau shifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu apa ya, kelegaan buat para awak media, begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu, Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa, Pak Wamen?
0: Ya, yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini. Ini inovasinya mungkin tiada henti lah, bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization.
2: Okay.
0: Mengoptimasi apapun, gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya, platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya,
2: PP Tunas misalnya.
0: PP Tunas gitu. Nah nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu, satu-satu. Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu tuh dihimpun, makanya namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya, lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu, lalu baru diberikan yang namanya link, ya kan? Dari mana source itu diambil. Jadi apa? Kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine, ya, mesin pencari, sangat membantu.
2: Memudahkan sebetulnya.
0: Dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apalalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
2: Tapi sisi lainnya
0: di
2: itu
0: sisi
2: ya,
0: lain, betul, dia memberikan disrupsi.
2: Betul.
0: Disrupsi yang nggak habis-habisnya ke media, gitu ya. Dan disrupsi ini membuat satu penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif dan penurunannya itu mencapai 40-70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam, karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya, ataupun memprotes pemakaian AI overview itu.
2: Yeah.
0: Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya, karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimize gitu ya, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi, karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya, dalam hal ini para publisher konten, sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning gitu, reasoning, dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini segala macam, ini bagaimana. Nah, itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh, itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi
2: dan analitik gitu.
0: Analitik, karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
2: Okay.
0: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif, dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi double punch buat itu ya, buat perusahaan media, karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu loh, karena dia dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoning kan ya, diproses gitu. Mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya tuh lebih kecil lagi yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya tuh ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
2: Betul. Ya, setuju, Pak Wamen.

0: solution,
1: supaya ada win-win, ya, supaya lebih apa, lebih fair, ya, pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas, gitu ya. Ini kan sangat penting karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya, tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
0: Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin. Itu bisa dijelaskan reasoning-nya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih, Pak Wamen?
1: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya, terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh atau jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana, di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa, bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri khususnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
0: Ya, bentuknya apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
1: Face recognition. Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition, dan data face recognition-nya dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm gitu. Jadi opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data. Gitu.
0: Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya, kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri, begitu ya, karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah, bukankah selalu ada celah begitu ya, Pak Wamen ya, untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
1: Ya, kalau soal kebocoran data, ini kan sudah diatur juga ya dalam apa, data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security kan, itu data bisa bocor karena kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
0: yang kuat
1: gitu ya, atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat, dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi

0: kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di Opsel untuk SIM card itu.
1: Oke, Ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
0: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu prabayar. Nah, itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
1: Oke. Waman, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Waman ya.
0: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini.
1: Yeah.
0: Paling tidak 5 tahun ke depan. Okay. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini. Yeah,
1: perkembangannya terus berjalan ya.
0: Iya. Okay. Apalagi dunia jurnalistik tadi kan udah
1: dilihat
0: juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
1: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Waman, terima kasih banyak. Yeah. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara On The Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bulan aku dikandung mama.
4: Papa di dalam.
3: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
5: Anak tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran papa.
5: Kamu juga.
3: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Tujuan itu adalah itu sarana kami untuk memonitoring dan memonitor capaian pendataan yang dilakukan oleh setiap petugas. Nah, dari situ kami bisa menentukan strategi pendataan selanjutnya.
2: Pemerintah Kabupaten Lekanan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di

Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang hari ini edisi Rabu 1 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan toko tapis sebagai marketplace lokal penunjang aktivitas ekonomi daerah. Platform digital bertujuan untuk mengoptimalkan penyerapan produk lokal sekaligus meningkatkan efisiensi sistem belanja jajaran pemerintah daerah. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini. Di samping berita lain ini dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Biakta.

0: Kita ke informasi pertama pendengar. Dalam rangka memeriahkan Piala Dunia 2026, LPP RRI Bandar Lampung melaksanakan program Dengar Bareng yang disiarkan langsung melalui kanal RRI guna menghadirkan tontonan berkualitas serta inklusif bagi masyarakat. Berikut laporan Palasa Sitepu.
1: Kalau ininya audionya langsung dari Jakarta. Mereka senang pada saat momen-momen bertuni itu momen pada saat
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Bandar Lampung menggelar program khusus Dengar Bareng dalam rangka memeriahkan Piala Dunia 2026. Kegiatan diselenggarakan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kemajuan dunia olahraga di Provinsi Lampung sekaligus mewujudkan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas. Kepala Stasiun LPP RRI Bandar Lampung, Per Widodo, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen LPP RRI sebagai media publik yang wajib memberikan pelayanan informasi dan hiburan yang setara bagi semua warga negara. Dirinya menambahkan, program Dengar Bareng dirancang untuk menjadi momentum penting dalam menghadirkan tontonan dan hiburan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dirinya menjelaskan, jalannya pesta bola dunia disiarkan secara langsung dan dapat diakses secara inklusif oleh publik melalui berbagai kanal resmi RRI, termasuk Programa 3 RRI.
1: Kalau ininya audionya langsung dari Jakarta, mereka senang pada saat momen-momen, bertuni itu momen pada saat di kotak penalti. Mereka sampai saya lihat, dia sampai apa, keunikan mereka tuh sampai, wah kayak gini, gitu. Jadi saya sangat senang dan juga kemarin juga Ketua Pertuni juga menyampaikan hal-hal seperti ini yang kita butuhkan. Karena kita jangan sampai kita dianaktirikan. Karena jangan sampai yang namanya Piala Dunia ini hanya orang-orang yang normal saja. Kami juga senang, terutama sekali apa yang dilakukan oleh RRI Bandar Lampung.
2: Anggota Komisi 2 DPR RI, Riko Amirzal Daniel, mengapresiasi langkah inovatif LPP RRI Bandar Lampung yang berhasil menggabungkan nilai semangat sportivitas dengan nilai-nilai kepedulian sosial.
3: Ya, jadi saya kira kegiatan-kegiatan seperti ini kan satu program yang memang sudah diluncurkan baik RRI maupun lembaga penyiaran publik lainnya. Tentu saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Kepsta beserta jajaran. Nah, mudah-mudahan dan kegiatan nonton bareng ini kan minimal ya saling kenal, mempererat, apalagi kegiatan-kegiatan ini dihadiri dari berbagai macam unsur ya, organisasi, ya mudah-mudahan ini kita benar-benar bisa merasakan.
2: Kira ya. Dirinya berharap melalui sinergitas antara lembaga penyiaran publik dan parlemen, program Dengar Bareng Piala Dunia 2026 mampu menjadi pemicu semangat bagi generasi muda untuk terus mencintai olahraga sekaligus memperkuat nilai inklusif sosial di tengah masyarakat. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan Toko Tapis sebagai marketplace lokal penunjang ekonomi masyarakat daerah. Platform digital ini juga bertujuan mengoptimalkan penyerapan produk lokal sekaligus meningkatkan efisiensi sistem belanja jajaran pemerintah daerah. Berikut laporan Iwan Wijaya selengkapnya.
1: Sebuah platform yang akan menjadi bagian dari proses pengadaan.
2: Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Setda Provinsi Lampung Sukmawan Hendrianto mengatakan, peluncuran Toko Tapis merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang mendorong seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik. Menurutnya, hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2025. Sukmawan menjelaskan, Toko Tapis merupakan marketplace lokal penunjang aktivitas ekonomi daerah dalam bentuk platform digital yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyerapan produk lokal sekaligus meningkatkan efisiensi sistem belanja jajaran pemerintah daerah yang menyasar seluruh pejabat pengadaan barang dan jasa serta bendahara perangkat daerah sebagai calon pengguna utama.
1: Tapis ini adalah sebuah platform toko daring atau e-commerce, yaitu sebuah platform yang akan menjadi bagian dari proses pengadaan.

0: anggaran dasar, maka pengadaan barang dan jasa pemerintah ini didorong untuk dilakukan seoptimalnya dengan secara elektronik. Nah, untuk pengadaan belanja-belanja barang dan jasa oleh pemerintah, ini dimungkinkan melalui dua, yaitu melalui katalog elektronik di Inapro dan toko daring. Maka kita menginginkan OPD-OPD yang ada untuk mengoptimalkan penggunaan toko daring. Dengan diluncurkannya toko tapis, maka ini memberikan sebuah peluang bagi pemerintah daerah untuk bisa mendapatkan tambahan pendapatan daerah.
1: Sukmawan Hendrianto menambahkan, transformasi digital saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan sebagai ikhtiar untuk menghadirkan sistem transaksi yang akuntabel. Keberadaan pasar digital lokal ini diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi yang memberi manfaat langsung bagi pelaku usaha daerah. Selain itu, melalui sistem pembayaran yang terintegrasi, proses pengadaan barang oleh aparatur sipil negara akan berjalan lebih transparan dan cepat. Skema komersial ini juga berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD.

mendukung kualitas pelatihan. TI Lampung juga menghadirkan pelatih nasional dan pengurus bidang diklat sebagai pematerinya. Diri berharap dengan adanya diklat tersebut, target 2 medali emas pada PON tahun 2028 dapat tercapai. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
2: Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
3: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
2: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
3: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
2: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
3: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar. Kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Umpu Semengu, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini di Prodangdut Waikanan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami hadir menemani Anda dan tentunya juga kami mengajak Anda berpartisipasi melalui layanan telepon di 0723-476-1697. Anda bisa request lagu dangdut, bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RR Waikanan, pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini. Baik saudara pendengar, satu penelpon pertama kita yang sudah bergabung RR Waikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Siang juga Mbak Tina.
0: Selamat siang juga.

0: Mbak Tina juga sehat-sehat.
1: Alhamdulillah sehat-sehat aja. Kami sudah kembali mengudara ya di 103,6 MHz ya. Karena kemarin sempat off air untuk radio konvensionalnya, tapi streamingnya tetap berjalan karena memang ada gangguan pemancar kita kemarin. Tapi ini sudah diperbaiki sama tim teknik Bandar Lampung dan Wai Kanan. Suaranya makin jernih nggak ini Mang Darman?
0: Iya, biasa.
1: Seperti biasa ya. Iya. Oke, Mang Darman, mau dengar lagu apa?
0: Apa yang sudah disiapin?
1: Ini ada cincin putih cacahan Dika, asap gadis Melayu, Cici Paramida jangan tunggu lama-lama.
0: Ya udah apa?
1: Apa mau request?
0: Paramida itu aja.
1: Cici Paramida jangan tunggu lama-lama.
0: Salam-salam.
1: Iya buat ya. Siapa?
0: Salam-salamnya buat Bunda Ila, Bunda Ayu, Bunda Suryati di Lembasu, Mbak Yuli di Tahmi, Mbak Jembrotnya, Mbak Nurnya, Mbak Sipah Tanjung Raja, Mbak Widya Umpu Bakti, Mbak Tri Tanggamus, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia di Tulang Bawang, Putri Bandungnya, Mbak Eva di Kasus, Elia Baradatu, Mbak Yati Sumber Jaya, selamat siang, Bang Badai, Bang Ramli, Abang Ramli, Abang Herman, Bang Isinan Munir di KM 10, Tommy di Panji, Mbak Abadi di Beringin Jaya, Pak Dekan, Pak Tukul, Pak Trimo, Pak Amir Gunung Labuhan, Bapak Kadorudin yang sedang mendengarkan RRI Kanan, Pak Purwanto di Metapura, Abang Dorengnya, Bali Sadar Beligu Pindah, selamat siang. Abang Radul Putra Palembang, Abdul Hamid di Bapak Abdul Hamid di mana saja berada. Selamat siang menjelang sore buat fans-fans yang tidak kesapa semuanya, selamat siang untuk Mbak Tinana, selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya. Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati aja Mbak ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Pamit RRI mengudara untuk Indonesia.
1: Iya pun, terima kasih untuk Mang Darman ya, yang di siang hari ini bergabung bersama kami tentunya di 0723476197. Lagunya dinantikan ya untuk Mang Darman. Yang lainnya juga masih kami nantikan di 0723476197. Oke, saudara pendengar, di kesempatan siang hari ini kita dengarkan lagu yang sudah direquest oleh Mang Darman.

0: Energi bangsa kita bermula dari meja makan keluarga, dari nutrisi yang kita santap setiap hari. Saat asupan gizi tercukupi, anak-anak kita tumbuh cerdas, para pekerja kita produktif, dan roda ekonomi terus berputar. Namun, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Program bantuan pangan hadir bukan sekedar memberi makan, tapi memulihkan energi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sinergi pemerintah dan kepedulian kita bersama, bantuan pangan ini memastikan tidak ada yang tertinggal dalam meraih hidup sehat dan produktif. Mari dukung program bantuan pangan, karena pangan yang cukup adalah kunci energi bangsa.
1: Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Di era digital, pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dengan semangat belajar yang tinggi dan pemanfaatan teknologi yang tepat, setiap individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri.

0: Waktu terus bergulir, melipat lembaran hari yang telah kita lalui. Hari ini Hilal Muharram kembali hadir, membawa kabar tentang penggantian tahun penanggalan Islam. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Momen mulia ini bukan sekedar penggantian angka pada kalender, melainkan sebuah jembatan pengingat akan esensi hijrah yang sesungguhnya. Tahun baru adalah lembaran bersih yang Allah hampiri untuk kita. Saatnya menengok ke belakang untuk mengevaluasi diri, memohon ampunan atas hilaf yang lalu, dan menata niat baru berdasarkan panduan Al-Quran. Mari jadikan semangat hijrah sebagai momentum untuk berpindah dari kemalasan menuju ketaatan, dan dari keputusasaan menuju optimisme iman. Semoga di tahun baru ini setiap langkah kita dituntun oleh rahmat dan keberkahannya.
1: Buku adalah jendela dunia, namun ketika buku bertemu dengan ruang yang nyaman dan teman-teman yang saling mendukung, literasi tumbuh menjadi pengalaman yang lebih bermakna. Di berbagai sudut kota dan desa, kegiatan baca bersama menjadi wadah berbagai pengetahuan sekaligus mempercepat kebersamaan. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa duduk bersama membuka halaman demi halaman, lalu bertukar cerita dan gagasan. Dari sebuah buku, lahir diskusi, dari diskusi tumbuh rasa ingin tahu, dan dari rasa ingin tahu tercipta semangat untuk terus belajar. Ruang literasi bukan hanya tempat membaca, tetapi juga tempat membangun pertemanan, menumbuhkan empati, dan memperluas wawasan. Setiap pertemanan menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar bagi masa depan. Mari jadikan membaca sebagai kebiasaan yang menyenangkan, karena melalui buku, ruang yang terbuka, dan pertemanan yang hangat, kita dapat bersama-sama membangun generasi yang cerdas, kritis, dan gemar belajar sepanjang hayat. Buku, ruang, dan pertemanan bersama menguatkan literasi untuk Indonesia yang lebih maju.

Menuntut ilmu bukanlah perjalanan yang memiliki garis akhir. Ia adalah proses sepanjang hayat yang terus menemani setiap langkah kehidupan. Belajar tidak hanya dilakukan di ruang kelas. Kita belajar dari pengalaman, dari lingkungan, dari kegagalan, bahkan dari setiap orang yang kita temui. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, ilmu pengetahuan menjadi bekal penting untuk beradaptasi dan berkembang. Semangat belajar membuat kita tetap terbuka terhadap perubahan, memperluas wawasan, dan meningkatkan kualitas diri. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Usia bukanlah penghalang untuk menambah pengetahuan dan mengasah keterampilan, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari jadikan belajar sebagai budaya dan kebutuhan. Teruslah membaca, bertanya, dan mencari pengetahuan, sebab mereka yang terus belajar akan selalu menemukan jalan untuk tumbuh, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Menuntut ilmu sepanjang hayat, kunci menuju masa depan yang lebih cerah.

Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan menuju masa depan. Melalui pendidikan, anak-anak bangsa belajar mengenal dunia, mengasah kemampuan, dan membangun karakter yang kuat. Dari ruang kelas hingga sudut-sudut desa, semangat belajar menjadi pondasi bagi kemajuan negeri. Setiap buku yang dibaca, setiap ilmu yang dipelajari, dan setiap pengalaman yang diperoleh adalah bekal untuk menghadapi tantangan zaman. Mencerdaskan bangsa bukan hanya tugas guru dan sekolah. Ini adalah tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya generasi pembelajar. Karena bangsa yang besar lahir dari sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan berakhlak mulia. Mari terus dukung pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif, sebab melalui pendidikan, kita tidak hanya membangun individu yang cerdas, tetapi juga masa depan Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Pendidikan untuk semua, mencerdaskan bangsa, membangun Indonesia.

Musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga produktivitas sehari-hari. Ayo menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sumber air dengan bijaksana.

Alam indah adalah rumah besar yang memberikan kita kehidupan. Dari hutan yang menghasilkan oksigen, sungai yang mengalirkan air, hingga tanah yang menumbuhkan pangan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun hari ini, alam menghadapi berbagai ancaman. Sampah yang menumpuk, penebangan liar, dan penyebaran lingkungan menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Jika dibiarkan, dampaknya akan dirasakan oleh generasi yang akan datang. Menjaga alam tidak harus dimulai dari langkah besar. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan listrik, serta menanam pohon adalah tindakan sederhana yang memberi manfaat luar biasa. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan. Karena alam yang lestari akan menghadirkan udara yang bersih, lingkungan yang sehat, dan kehidupan lebih baik bagi anak cucu kita. Mari bersama menjaga alam, sebab masa depan yang hijau, nyaman, dan berkelanjutan dimulai dari kepedulian kita hari ini. Jaga alam untuk masa depan, karena bumi yang kita wariskan esok ditentukan oleh tindakan kita sekarang. Juni hadir membawa pesan penting bagi kita semua, pesan tentang kepedulian, tanggung jawab, dan harapan untuk bumi yang lebih baik. Juni Hijau bukan sekedar rangkaian kegiatan menanam pohon atau membersihkan lingkungan, lebih dari itu. Juni Hijau adalah momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa masa depan bumi berada di tangan kita hari ini. Setiap pohon yang ditanam menjadi sumber kehidupan, setiap sampah yang dipilah membantu mengurangi pencemaran, dan setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk lingkungan akan memberi dampak besar bagi generasi mendatang. Mari jadikan bulan Juni sebagai awal perubahan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat energi, serta kebersihan lingkungan, dan dukung gerakan penghijauan di sekitar kita. Karena bumi yang hijau bukan hanya indah untuk dipandang, tetapi juga menjadi pondasi kemajuan bangsa yang berkelanjutan. Juni Hijau, bumi lebih maju, bersama menjaga alam, bersama menata masa depan. Salam lestari untuk Indonesia yang lebih hijau dan lebih maju.

0: kemajuan
1: bangsa. 103,6 MHz RRW kanan, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di kesempatan siang hari ini. Masih kami buka line telepon untuk Anda di 0723 476 1697. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRW kanan pun. Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan tentunya bersama kami di kesempatan siang hari ini. Dan saudara pendengar RRW kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
0: Membawa manfaat bagi banyak orang.
1: Halo.
2: Karena ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Oku Selatan, Bunda.
1: Oku Selatan siapa ini?
2: Mbak Yani, Bun.
1: Oke, Yani, Oku Selatan. Oku Selatannya di mana, Yani?
2: Muara Dua, Bun.
1: Oke, Muara Dua ya.
2: Bunda, apa kabar, Bun?
1: Alhamdulillah, baik.
2: Udah sesuai suara Bunda, loh.
1: Oke, gimana? Ini RRW kanan di Muara Dua.
2: Alhamdulillah, Bun.
1: Jernih.
2: Terang sekali ya.
1: Alhamdulillah.
2: Pokoknya enak didengar gitu.
1: Oke, enak didengar ya.
2: Iya, seperti suaraku gitu, Bun.
1: Iya. Oke, Yani, mau dengerin lagu apa?
2: Dari miliknya Eri Susan ya, Bun.
1: Eri Susan yang mana itu?
2: Mimpi.
1: Mimpi Eri Susan, kita coba cari ya. Ini di Muara Dua musim apa sekarang?
2: Nah, di sini musim jagung kena bule, Bun.
1: Jagung kena bule. Gimana itu?
2: Ya, yang nanam jagung, Bun. Yang nanam kopi, yang musim kopi, Bunda.
1: Iya, gitu. Iya. Ini tadi mimpi dari
2: Eri Susan.
1: Eri Susan.
2: Salam sapanya buat semuanya aja ya, Bun, ya.
1: Sebentar, Eri Susannya mimpinya tidak terprogram. Artinya mimpi manis Dewi Persik. Iya. Hiasan mimpi Hesti Damara. Mimpi buruk Rana Rani.
2: Gak ada ya, Bun, ya.
1: Iya, mau yang mana yang diganti?
2: Mimpi buruk aja lah, Bun.
1: Mimpi buruk Rana Rani.
2: Iya, singkat aja lah.
1: Oke, terima kasih. Gak
2: usah dibuat pusing-pusing ya, kasihan aku sama Bunda.
1: Terima kasih.
2: Salam sapanya buat semuanya aja ya, Bun. Mm-hmm. Buat Bundanya sehat selalu.
1: Amin, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yani ya, yang ada di Muara Dua. RRW kanan, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang juga, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Adi Cibi-Cibi lah.
1: Oke, Adi Cibi-Cibi di Banjit, gimana?
3: Apa kabar, Mbak Yan?
1: Alhamdulillah sehat, Adi Cibi-Cibi. Iya. Gimana, Banjit? Sehat, ya? Alhamdulillah sehat.
3: Kabarku sehat kok di sini, mendung.
1: Mendung. Musim apa di Banjit? Panen padi belum nih?
3: Panen padi barusan selesai.
1: Barusan
3: panen
1: selesai.
3: Panen kopi nih masih.
1: Wah, mantap.
3: Masih guyur
1: ya. Harga
3: Mbak Yani
1: mahal.
3: Tadi kayaknya musim jagung ya.
1: Yang ya, lagi panen jagung katanya.
3: Kalau mau bakar jagung kayaknya udah kelewatan ya.
1: Buat ini, buat apa namanya? Apa? Pakan ya biasanya ya.
3: Iya.
1: Iya.
3: Pasti buat marning apa buat apa itu.
1: Benar.
3: Iya.
1: Adik Cibi-Cibi ya. Mau lagu apa?
3: Lagu. Mm-mm. Ini aja lah, lagu Leo Aldi. Mm-mm. Terserah dirimu aja lah.
1: Leo Aldi yang pastinya ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Salamnya buat Mbak Yani yang ada di Selatan barengan Mas Bambangnya.
1: Iya.
3: Selamat. Apa ini? Siang ya. Menjelang sore ini kayaknya. Mendung soalnya ini.
1: Mendung.
3: Kalau mendung ini udah kebawaan sore aja ini.
1: Tapi kadang-kadang mendung tak berarti hujan ya.
3: Iya. Iya, salam buat semua saja yang lagi dengerin RRW kanannya.
1: Iya.
3: Yang di Ukur Selatan, salam apa ya? Bergabung aja lah.
1: Oke. Okay.
3: Makasih Mbak Yan.
1: Sama-sama.
3: Kok Mbak Yan terus ya? Mbak Tina. Ya, okay. Salah. Manusia.
1: Betul.
3: Manusia tetap luput dari salah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adi Cibi-Cibi yang ada di Banjit ya. Lagunya dinantikan di kesempatan siang hari ini. Dan tadi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan ini sudah lebih di 18 menit ya. Sebelum saya hadirkan berita cek fakta Saya angkat lagi line telepon selanjutnya. RRW Kanan, selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
4: Selamat siang, di Banjir.
1: Selamat siang, Bang Ramli. Iya, di Banjir. Lagi musim masih lanjut kopi apa gimana ini, Bang Ramli?
4: Ngambilin yang dikit-dikit.
1: Iya, masih itu ya, ngambilin sisa-sisa panen lah ya. Betul. Bang Ramli mau dengar lagu apa?
4: Lagunya apa ya? Saya mau minta lagu Senyum dulu lah.
1: Senyum ya. Dari siapa ya. Senyumnya?
4: Senyumnya untuk yang jarang aja lah.
1: Ini Senyumnya ada Ikan Nurjana, Senyum dan
4: dari
1: Hati.
4: Dari Roma.
1: Roma, Maggie Z. Senyum, senyum, senyum. Roma Irama. Belum terprogram. Ini Lewaldi, Senyum Membawa Luka. Senyum dan Hatiku Inan.
4: Luka itu bahaya itu. Saya gak mau yang bawa luka itu. Harus gembira walaupun sedih.
1: Oke, okay, kalau gitu kita gantilah lagunya apa coba.
4: Nah, lagunya apa kira-kira. Ini Pak Agus Titian Hidup aja lah.
1: Titian Hidup.
4: Salam ya buat Bang Herman tadi ya.
1: Iya.
4: Ada Bang Herman. Ada siapa lagi, Tommy Banjir ya. Ada Putus Tempat juga. Ada Bunda Ilham, Pak Ilhamnya. Ada Kera Asifa. Ada Ipa ya. Ada Bang Abdul Hamid di Gunung Pakuan, ada siapa lagi, Kenan Munir, ada Putra Badai, Pak Purwanto ya, ada Bok Kemerutnya, ada Tusin Giswo juga, ada Selendra di Kebun Cebu, ada siapa lagi kira-kira ini, buat semuanya aja lah.
1: Oke. Buat semuanya aja.
4: Maka kesehatan selalu.
1: Iya,
4: amin. Mohon suci dilancarkan segala urusan.
1: Amin, sama-sama.
4: Terus mudahlah untuk Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramli yang ada di Banjit ya. Oke, lagunya dinantikan untuk Bang Ramli. Kita hadirkan berita cek fakta. Saudara pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan pengecekan yang dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah maupun laman tersebut, justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dan akun Telegram aktif yang dimiliki. Melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul cara dapat alat bantu disabilitas gratis dari pemerintah bisa lewat BPJS dan Kementerian Sosial. Pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi bantuan ini tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan unggahan. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial maupun pemerintah daerah. Sekali lagi kami ingatkan saudara pendengar, bijak menggunakan media sosial ya. Jangan langsung mengklik tautan, disebarkan juga sebelum kita mengetahui kebenarannya, apalagi kita mengisi link, mengisi data pribadi kita, takutnya nanti ini disalahgunakan dan yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Baik saudara pendengar, kita akan dengarkan lagu yang sudah direquest tadi ya, ada lagunya Mimpi Buruk Rana Rani, Lewaldi tadi saya pilihkan Pasrah, dan Bang Ramli tadi Titian Hidup. Oke, selamat sore menjelang, selamat siang menjelang sore ya untuk seluruh pendengar RRI di kesempatan siang hari ini. Kami kembali mengudara di 103,6 MHz karena beberapa hari terakhir kemarin untuk 103,6 MHz untuk pemancarnya ini kami sempat off air, namun kami masih mengudara melalui streaming untuk beberapa hari belakang kemarin. Namun dari tadi malam sudah posisi kembali mengudara, bisa didengarkan melalui radio konvensional ataupun juga streaming. karena pemancar 103,6 MHz dari Ruwai Kanan sudah mengudara kembali dan dalam kondisi baik. Dan ini juga tentunya berkat kolaborasi antara tim teknik RRI Bandar Lampung dan juga tim teknik Ruwai Kanan. Baik saudara pendengar, mudah-mudahan hadirnya RRI Ruwai Kanan bisa memberikan informasi dan juga hiburan yang baik di sepanjang hari Anda.

kemajuan bangsa tidak lahir dari janji semata. Ia tumbuh dari kerja nyata yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jalan yang semakin baik, akses pendidikan yang semakin terbuka, layanan kesehatan yang semakin dekat, hingga peluang usaha yang terus berkembang. Semuanya adalah bagian dari upaya membangun kesejahteraan bersama. Kerja nyata berarti hadir di tengah masyarakat, mendengar kebutuhan, mencari solusi, dan wujudkan perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Karena pembangunan bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan semangat gotong royong, setiap langkah kecil menjadi kekuatan besar untuk memajukan negeri. Mari terus mendukung kerja nyata, menjaga persatuan, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Sebab Indonesia yang maju dibangun oleh karya, pengabdian, dan kepedulian untuk rakyat. Kerja nyata untuk rakyat membangun Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Anda masih bersama kami di Way Kanan siang ini.
1: Baik, saudara pendengar, kami mohon maaf tadi sempat terjadi off air hingga 103,6 MHz sempat off air sejenak. Dan tentunya karena pemadaman listrik ya, ini sudah terjadi hari ini dua kali yang tiba-tiba terjadi pemadaman namun hidup kembali. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi ya, sampai nanti prodangdutnya berakhir. Dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan seluruh pendengar RRI. Kami ulangi lagu yang sudah direquest tadi oleh Hadi Cibi-Cibi dengan lagunya Pasrah Leo Aldi.

hati-hati saat musim penghujan. Ayo, tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, terutama untuk Anda yang berada dan tinggal di wilayah rawan bencana. Saat musim penghujan, dapat lakukan bersama pengerukan penampang sungai. Jangan buang sampah di aliran selokan, jangan menebang pohon atau pengundulan lahan, dan di saat kemarau, lakukan pemantauan lahan secara individual. Dikhawatirkan, terhadap masyarakat sekitar melakukan pembakaran yang tidak terkendali di sekitar lahan gambut yang mengalami kekeringan. Ayo, membangun kesadaran, kewaspadaan dalam menghadapi bencana. Bersiap hadapi bencana untuk

0: Pak, Bapak udah siap? Katanya warga mau bersihkan selokan depan rumah pagi ini.
1: Siap, Bu. Cangkul sama sarung tangan sudah Bapak bawa. Daripada nunggu banjir datang, lebih baik kita bergerak duluan. Gotong royong begini kan bukan cuma soal bersih selokan, tapi juga kebersamaan silaturahmi antar tetangga.
0: Betul juga ya, Pak. Jadi kan makin akrab sama tetangga. Anak-anaknya juga bisa lihat secara langsung kalau menjaga lingkungan itu memang harus tanggung jawab bersama. Ya udah, Pak. Sana kita mulai. Semoga dengan adanya gotong royong ini makin banyak yang sadar kalau gotong royong itu penting. Saudara pendengar, jangan tunggu masalah datang baru bergerak mulai dari depan rumah kita sendiri, karena lingkungan yang bersih lahir dari kepedulian kita bersama.

Dulu belajar hanya dilakukan di ruang kelas. Kini ilmu pengetahuan dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui teknologi digital. Namun, kemudahan ini harus diimbangi dengan kemampuan memilih sumber informasi yang terpercaya. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, kita dapat meningkatkan wawasan, keterampilan, dan daya saing.

Indonesia adalah rumah bagi jutaan cerita, beragam suku, bahasa, budaya, dan keyakinan hidup berdampingan dalam satu tanah air. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah. Justru dari keberagaman itulah lahir kekuatan yang menyatukan kita. Saat kita saling menghormati, saling membantu, dan saling peduli, kebersamaan tumbuh menjadi energi yang luar biasa. Di lingkungan, di sekolah, di tempat kerja, hingga dalam kehidupan bermasyarakat, semangat gotong royong adalah jembatan yang menghubungkan hati dan mempererat persaudaraan. Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan penghalang, karena Indonesia akan semakin kuat ketika berdiri bersama, melangkah bersama, dan maju bersama. Bersatu dalam kebersamaan, memperkokoh persaudaraan, membangun masa depan. Indonesia kuat karena kita bersatu.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan perlindungan terbaik untuk masa depan buah hati kita. Namun, tahukah Anda, benteng terkuat anak untuk melawan bahaya narkoba justru harus dibangun sejak kedini. Dari dalam rumah kita sendiri, edukasi narkoba sejak dini bukan berarti menakut-nakuti mereka dengan istilah yang rumit.

0: obat-obatan di sekitar mereka. Ajarkan anak untuk berani berkata tidak pada pemberian orang asing, dan bangun komunikasi yang terbuka. Ketika anak merasa didengar dan dihargai di rumah, mereka tidak akan mudah mencari pelarian atau pengakuan yang salah di luar sana. Menjaga anak dari narkoba adalah investasi jangka panjang. Mari luangkan waktu untuk mengedukasi, mendengarkan, dan menjadi sahabat terbaik bagi mereka. Karena perlindungan terbaik dimulai dari pelukan hangat keluarga.
1: Musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga produktivitas sehari-hari. Ayo menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sumber air dengan bijaksana.

Hey, saudara pendengar, Anda sedang menikmati satu lagu miliknya Ona Sutra, Berdayung Cinta. Namun mohon maaf tidak bisa kami hadirkan seutuhnya, berbatas waktu kita di kesempatan siang hari ini. Produk Dutway Kanan kami akhiri pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya Dewa Gusinasari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Banda, Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos koban, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Ngelupuk kan saigina, ngebedak puting tahabang. Ngelepas kan sarino, ngebedak puting tahabang.
1: Artinya, melepaskan sesuatu yang sudah di tangan demi mengejar sesuatu yang belum pasti.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun, demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.
3: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

dibantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang

0: liom, anak ko nawa PR di sekolahan. Dikayo nyebut ko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu konyak pandangnya sapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim, sapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan saban duh.
1: Apa moneh kidah medis sebagai udang tua? Ha anakmu nanya sapa pahlawan anjak Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: di Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Bapak Bebuk Kururato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: "Besok sekolah jam berapa?"
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.

0: Selamat pagi, Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
0: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Minamuari Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas mengunjungi kelompok peternak kambing perah di Ras Pram, Pekon Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi peternak sekaligus mencari solusi atas kendala pemasaran susu kambing yang hingga kini masih menjadi persoalan utama. Dalam kunjungan itu, Rianto mengatakan Kabupaten Pringsewu memiliki potensi besar dalam pengembangan peternakan kambing dan domba. Bahkan pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Pringsewu sebagai sentra kawasan pengembangan ternak kambing dan domba. Beralih ke warca selanjutnya. Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Pemprov TI Lampung berkolaborasi dengan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI dan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Lampung menggelar audensi guna mematangkan persiapan kejuaraan sirkuit nasional bergengsi. Wakil Bimpres PBTI Niko menjelaskan bahwa langkah ini sangat strategis bagi perkembangan Taekwondo Indonesia ke depan. Harapan besar digantungkan agar atlet-atlet taekwondo asal Lampung mampu memikat tim pemandu bakat tersebut. Terlebih di luar tim Platda PPLP, Lampung tercatat memiliki 32 atlet junior potensial yang sampai diundang dalam seleksi nasional Seleknas. Komisi Pertandingan PBTI Charles menambahkan bahwa sirkuit nasional ini diharapkan melahirkan atlet tangguh asal Lampung yang mampu menembus Platnas menuju ajang internasional seperti Asian Games. Sementara itu, Ketua Pemprov TI Lampung Ali Hanapia menyatakan rasa bangganya atas kepercayaan besar yang terus diberikan oleh PBTI Pusat. Merespon perkembangan positif ini, KONI Lampung Riagus Ria memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan prestasi taekwondo di wilayahnya. Pihak Pemprov Lampung dan KONI juga memberikan target serta penekanan agar skuad taekwondo Lampung mampu menyumbangkan minimal 2 medali emas dalam kejurnas mendatang. Selain fokus pada PBTI Series Juli nanti, agenda audiensi juga membahas penjajakan kerjasama program kampus Lake Liga Kampus. Program ini rencananya akan menggandeng Universitas Lampung Unila sebagai mitra strategis. Waketum 2 KONI Lampung Riagus Ria menginformasikan bahwa peninjauan fasilitas di Gedung Serbaguna GSG Unila telah dilakukan dan dinyatakan sangat layak untuk menjadi pusat pelaksanaan kompetisi mahasiswa tersebut sekaligus sarana penjaringan atlet baru. Demikian Warca Pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 17.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Bersama saya Ferry Nuryadi yang akan menemani Minak Muali ya. Sudah ada telepon yang masuk, kita langsung terima ya. Halo.
1: Halo. Apa kabar Wawai?
0: Alhamdulillah kabar nih Wawai. Apa kabar Bang Senin?
1: Wawai.
0: Wawai mana ya?
1: Apa lagu nih?
0: Lagu nih Uat Ilalang, Seindah Pelangi, Bagai Sungai Mengalir.
1: Jangan bagai sungai mengalir
0: ya, bagai sungai mengalir ya.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Bunda tambah langsung di bunda. Bunda sudah positif sudah jaga baya. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Kembalilah jangan kembar. Minang wati juga sesem. Eli di gang Nalawana suka bumi. Bunda tambah yang timur. Di diam sekarang.
0: Ya.
1: Wah putri kesuaran penduduk kesehatan Carson Raja Bata Masih kesehatan ini Mama Pongki
0: Atau
1: Atin Cegeduran Pemli di jam dari kanan Epa dari kanan Primo dari kanan Jeka dari kanan Ojo Kelum Selman Pak
0: Cik dari Bang Yaitana. Terima
1: kasih, Dek.
0: Jama-jama, Bang.
1: Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Senin sudah ada Bu Naning Setiawati. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, selamat sore Bang Ferry.
0: Sore, Bu Naning.
2: Apa di kabar?
0: Kabar baik.
2: Lagunya ya, Bang?
0: Lagunya ada Ilalang, Seindah Pelangi, Bagai Sungai Yang Mengalir.
2: Seindah Pelangi aja, Bang.
0: Seindah Pelangi ya, biar warna-warni.
2: Ya. Salamnya tadi buat Abah Seneng, selamat sore. Terus buat Abang Topan. Terus buat Mas Iran di Lampung Timur, selamat sore. Pokoknya semuanya aja, Bang.
0: Semuanya ya.
2: Ya, makasih ya, Bang.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Kami menanti di 0721-255-112 atau di 0811-7209-885 ya. Sudah ada yang masuk kembali. Wah Putri ini, halo.
3: Halo, Assalamualaikum, Dek Ferry.
0: Waalaikumsalam, wah.
3: Saya terlalu, Dek, yo.
0: Jama-jama, wah. Jauh doni mune, yo.
3: Iya, lagu ini apa, Dek?
0: Lagu ini... Wat Ilalang, Seindah Pelangi, Bagai Sungai Mengalir.
3: Wah, bagai sungai mengalir. Ini berarti berjalan dengan sendirinya. Iya. Kan bagai sungai mengalir. Sungai mengalir dari atas ke rendah. Dari tinggi ke rendah kan ya.
0: Iya.
3: Gak ada air mengalir dari rendah ke tinggi. Buat-buat jauh. Salam-salam ya Dek ya.
0: Silakan lo.
3: Salam bakalnya Edo, Jeno Edo, Topan. Pagi Mak Singgah ya di Wai Halim.
0: Iya.
3: Lanjut. Oh, Topan nyenggol kok. Edo si Mak nyenggol. Iya. Buru-buru goh nih. Apilah yang pai munyanya making ya Edo ya.
0: Iya.
3: Bakal Edo, bakal Topat, Bah Jarwo. Jadi cerita ini uangnya mak pandai ki ayah usai nak kadu meninggal ya Dek.
0: Iya.
3: Uang mak pandai. Jadi waktu kapan nak uang kan ngirim salam.
0: Iya.
3: Mak benih uang ditelepon Mama Puki. Cuma Mama Puki uang mak pandai tak. Lapi cekok. Ayah usai nak meninggal. Cuma inilah yang harus diur. Sampai pandai uang. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah ya.
0: Iya.
3: Diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburannya.
0: Amin.
3: Kemudian ditempatkan di surganya Allah.
0: Amin.
3: Lanjut Dek.
0: Lanjut.
3: Bakal nutin Pulau Sebesi. Adena bakal datu Atin. Atin Bolo-Bolo. Bang Ham-Ham. Kemudian Bang Narawi. Bakal Mbah Jarwo. Nyemak kongkuan yuk, Tian yuk. Makun. Bajar wa mukungkuan topan. Palingnya bakal siapa lagi ya? Oh, Ji bakal apa? Kang Irin, Kang Iran. Bakal bunda-bundane, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Mama Pungki dan Nabila. Nabila di Wailuni, Watmuni ada Heni Pulpa di Talang Padang. Salam angkon kemuakin Anjawo dan Udo di Wai Halib dan bakal seunyine selagi monitor lah ya dek ya. Bakal dek Perine sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih waktu nih tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Di belakang Wo Putri sudah ada lagi ya. Halo.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hah? Lembur?
0: Ya enggak lagi puterannya.
4: Alah ngapus sih tadi pagi kamu di situ ngapus sih kami ini.
0: Kok tahu kalau saya tadi pagi ada?
4: Ya tahu lah tadi lah aku telepon kamu coy.
0: Iya.
4: Kamu selalu melupakan diriku mentang-mentang Prancis 3-0. Masal benar kamu ini coy. Cariin dulu aku dari slot lagi coy. Sekali ini aja.
0: Apa tuh?
4: Kalender cinta.
0: Kalender cinta ya?
4: Iya, cari dulu coy.
0: Oke.
4: Bentar dulu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Abdullah dari Wai kanan ada lagi. Baik, ya halo.
5: Halo, assalamualaikum Nak Peri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majarwo tadi dicariin sama Wo Putri tadi.
5: Iya, tadi saya dengar dari tadi cuman masih ya ngotak-ngotak sinyalnya. Gimana kabarnya Nak Peri?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Apa kabar juga nih sebaliknya?
5: Kabarnya alhamdulillah sehat semuanya nih. Kalau lagunya kalender tadi yo. Kita lagu kalender mentang-mentang tanggal selesai.
0: Kalender cinta.
5: Aku yang disiapin apa nih?
0: Ilalang seindah pelangi bagai sungai mengalir.
5: Seindah pelangi.
0: Seindah pelangi ya.
5: Ya terima kasih Senggolane Wo Putri bersama Udone di W Halim serta keluarga ne jama anak-anak ne jama cucu-cucu ne sehat seunyi ne.
0: Amin.
5: Terus jama tadi ada Neng Setiawati ya. Ya di WhatsApp ya.
0: Iya.
5: Terus jama Abdullah. Abdullah mah gak mau nyenggol-nyenggol ya. Awas ya. Nyenggol kalau ketemu ya. Jagoannya apa dia jagoannya itu?
0: Prancis kalah katanya.
5: Kalau aku
0: dia berhasil dia. Jagoan yang utuhnya.
5: Jagoannya menang ya. Ya udah, penting jagoannya dipertahankan. Aku masih megang Brazil.
0: Oh ya, aku Portugal aja lah.
5: Ya, Ferry sama Topan ya Portugal ya. Terus sama Edo Saputra sama nenek. Terus di Wai kanan sama JK Ramli, sama Darman, sama Litrimo, sama Kisinan Munir, sama Minanwati di Serencem, sama Mama Pungki, sama Rohayati, sama Selvi, sama Irin di Gunung Batu, sama Ros di Kedamaian, terus sama Ham-Ham, sama Topan Babang Tampan bersama Anna ini diwaikan di sehat selalu. Pokoknya sebunyi nenek lah, semoga dimanapun berada pada sehat.
0: Amin.
5: Belum ketemu pada satu terahmi biar pada ketemu pasangannya masing-masing.
0: Yeah.
5: Makasih Anna Peri ya.
0: Sama-sama.
5: Anak Peri, sekeluarga, anak-anak nih dan kajong nih di Lamban sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
5: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Di belakang Mbak Jarwo ada lagi. Tadi Bang Ramli ya. Silakan untuk coba masuk lagi Bang Ramli di Wai kanan. Tuh kembali di melalui telepon WhatsApp di 0811 720985 ya. Dan juga buat yang lain juga boleh disilakan untuk ikut bergabung di 0721255112. Atau juga di, ya sudah ada yang kembali masuk ya, kita terima. Ya, halo.
6: 0721255112. Atau juga di, ya sudah ada yang kembali.
0: Halo. Halo. Halo. Boleh juga.
7: Ah, ini Sababak siapa ya?
0: Perry.
7: Oh, selamat sore Bang Perry.
0: Sore. Bang Hamham ya?
7: Sama Bang Darman di seputaran stasiun Belembangan Umpu, Bang.
0: Oh, Bang Darman.
7: Betul.
0: Yo.
7: Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya ada Ilalang, ada Seindah Pelangi, ada juga Bagai Sungai Mengalir.
7: Ya udah semuanya aja Bang ya.
0: Ya.
7: Salam-salam Bang ya.
0: Yo silakan.

0: Bang Apin, Bang Jomblo, Abang Bolo-Bolo, Abang Jarwo, Bunda Ilham, saya pen-pen saya makan apa seunyine Jawa, gua Abang Perine, supaya diberi kesehatan, panjang umur, murah
1: Amin.
0: rezekinya,
1: Amin.
0: sekeluarga besar Bang Peri, Bang Yo,
1: Ya.
0: Bang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia, tabik pun.
1: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Darman dari Wai kanan ada lagi. Kami masih menanti telepon yang ingin masuk. Oh, sudah ada lewat telepon ya. Ada Bang Ramli. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Ferry?
1: Alhamdulillah kabar nih Wawa ya. Apa kabar Bang Ramli nih?
2: Sehat meneh.
1: Sehat meneh.
2: Iya. Lagu ini apa Bang?
1: Lagu nih Wat Ilalang, Seindah Pelangi, Bagai Sungai Mengalir.
2: Bagai Sungai Mengalir apa Bang?
1: Bagai Sungai Mengalir ya.
2: Ayo salam salamnya dari Bang Senen, selamat debi ya. Ada Tamba, selamat debi. Bang Dar, selamat debi. Bang Irin, ini Pak D. Katiman, Pak Bajarwo ya. Terus Hayati Natar ya. Apalagi Terimo. Sukses Bang.
1: Tujuh nih ya.
2: Ya, kue Bang Ferry, keluarga, semoga diberi kesehatan ya Bang ya.
1: Amin.
2: Panjang, murah rezeki.
1: Amin.
2: Dilancar urusannya Bang Ferry. Makasih atas itu nih, RR Pronggo 4, suara pada Lampung, tadi pun. Assalamualaikum.
1: Iya pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ramli, ada lagi yang ingin bergabung? Kita akan coba menanti yang ingin bergabung. Ada lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Eva Bang Ferry di Wai kanan.
1: Oh, Eva Wai kanan. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Apa lagunya Bang Ferry?
1: Lagunya ada Ilalang, Seindah Pelangi, Bagai Sungai Mengalir.
3: Aduh, gak bisa request yang beri.
1: Apa itu?
3: Mana Aku Percaya.
1: Mana Aku Percaya?
3: Iya.
1: Waduh. Ya, nanti kita cari ya.
3: Iya, kalau gak ada Mana Aku Percaya ya udah. Bagaikan sungai mengalir. Jadi turutin aja air mengalir ya.
1: Iya.
3: Yang di tempat tujuan. Gimana muaranya di situ dia berhenti gitu aja ya.
1: Betul, udah.
3: Ya, salam cita semuanya ya Bang Ferry.
1: Iya.
3: Ya, makasih ya Bang Ferry ya.
1: Sama-sama.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, baik. Ada Topan di kebakaran. Halo, Pak Bang Topan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.
4: Siapa nih Bang Ferry?
1: Sehat walafiat.
4: Alhamdulillah. Tanggal saya bulan Juli,
1: iya.
4: Bulan 7. Pasti gak bolong lah ya kantongnya. Kalau bolong dijahit kata Edo.
1: Iya. Ya, apa kabar Edo nih?
4: Alhamdulillah tadi ku jam Abang Medi. Cuman lagi masih pemulihan. Tapi tetap masih kerja tadi pagi on air, cuman masih ya lemas-lemas sedikit lah.
1: Iya, semoga
4: pejuang dia tuh, pejuang rupiah. Semangat, cuman kalau udah sakit agak-agak lemas sedikit ya. Biasanya tadi pun Bang Ferry, gimana kapalnya di Bakau nih kan gitu dia.
1: Iya.
4: Ya kita doain aja lah biar total sembuhnya ya.
1: Iya betul.
4: Tapi lagu nih Bang?
1: Lagu nih Ilalang, Seindah Pelangi, Bagai Sungai Mengalir.
4: Wah, ya udahlah ikutan aja, nggak apa-apa lagunya diborong aja semuanya. Nah, tiga-tiganya nggak apa-apa dipilih. Salam ya Bang Ferry ya.
1: Silakan.
4: Salam nih pertama-tama buat Naya yang tersayang di Waikandis bersama keluarga besar nih, Sela di Cempaka 3. Terima kasih Mbak Ning Setiawati yo di Waikandis, Jama Wo Putri bersama Udoni di Wei Halim, Mbak ketinggalan Jama Bang Abdullah orang ganteng sewai kanan, sehat selalu. Menang tak jagoannya ya Bang Ferry ya?
1: Menang.
4: Wih, pantas dia semangat nih Andi.
1: Entah lagu request dapat. Lagu kalender tadi nggak ada di
4: website juga. Oh, kalau nggak ada kalender kasih aja dia apa
1: Almanak.
4: Lagu Almanak ya sama lah artinya. Kasih bulan separuh aja. Kalau enggak aku tercipta untuk siapa. Lagunya keren amat kalender. Susah itu. Ya udah semantik sehat selalu lah ya. Apalagi jagoannya menang. Tapi hati-hatilah nanti kalau ketemu jagoan aku ya Portugal ya. Terus sendiri jagoan kita kan Portugal kan?
1: Kita nantikan Portugal ya. Kita
4: nantikan jagoan kita Portugal. Di Wai kanan Jama Bang JK, Jama Bang Ramli, Jama Kisinan Munir, terus Muni Jama Bunda Warkop, Bunda Sri, Jama Mang Darman, Jama Kisinan Munir. Di Bandar Lampung Jama Mbak Eni di Kemiling, Jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Jama Kang Maman di Palang Besi, Jama Mama Pungki di Darussalam, Jama Bunda Selpi di Pulau Bacan, Jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, terus muni Jama Bunda Samba Lampung Timur, Jama Bang Ham di Pringsewu. Pokoknya Jama Suhunyi ini Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Utara, Pesawaran, Tanggamu, Suhunyi ini. Sehat selalu lah Bang Ferry ya. Tetap semangat walaupun cuacanya berubah-ubah, kadang panas, gerimis, panas. Mending sehat selalu aja, pertama itu sehat ya. Sehat selalu lah buat keluarga besar Bang Ferry di Lamban bersama anak-anaknya dan kajongnya di Lamban.
1: Amin.
4: Sehat selalu Bang Ferry ya.
1: Ya, jawab.
4: Lagu ini sunyi nih Bang Ferry.
1: Lagu sunyi nih ya.
4: Kalau ada Almanak ya.
1: Assalamualaikum tapi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Kalau ada Almanak. Baik, ada lagi? Kalau pun sudah tidak ada lagi, kita akan segera putarkan lagunya ya yang sudah di request tentunya ya. Kita mulai. Oh, ada penelpon lagi nih ya. Kita terima dulu ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar nih Bang Ferry?
1: Kabarnya alhamdulillah wawai.
5: Ini dari Hamzah Yusuf Jambi Bang Ferry.
1: Oh, Bang Hamzah Yusuf ya?
5: Iya.
1: Jambi ya.
5: Apa lagu sistemnya lagu dangdut ya?
1: Lagu dangdut, iya. Ada Ilalang, Seindah Pelangi, Bagai Sungai Mengalir.
5: Bagai Sungai Mengalir, siapa yang nyanyinya?
1: Eri Susan.
5: Yang Bagai Sungai Mengalir dari Eri Susan ya?
1: Iya.
5: Salamnya perkara sekali, intinya Bang Ferry, selamat. Sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Kemudian ada Mbak Jarwo, ada Hati, untuk semua lah tanpa terkecuali dari Hasan Bagus. Selamat sore, untungnya Bang Piri Muryadi, selamat. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang Bang Hamzah dari Jambi. Masih kami nantikan. Kalaupun sudah tidak ada lagi, kita akan putarkan ya lagu yang sudah kita siapkan, yaitu dimulai lagi dari lagu Bagai Sungai Mengalir, ya kan? Seperti permintaan tadi.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Astaga, nak, suara apa itu?
2: Lepas kau, ini menangku.
3: Ini punya aku.
2: Lepas kau, nang kau tariki.
3: Aku raporku sama mamaku, nak.
1: Aduh nak, sudah. Berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar, siapa yang bilang kok?
3: Bukan saya, Ma.
2: Bukan juga saya, Ma.
1: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar. Apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata kok tidak baik, nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
4: Kata ki, cerminan budaya santun.

2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim.

0: tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Belangiran atau Belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian, mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya, masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Belangiran, yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bandar Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda, aku aja gak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun, demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.
3: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
5: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
6: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawe besi, kopiah no agu bah. Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawe besi, kopiah ni agu dibah. Api kida.
5: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah. Memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Minamari Forum Alumni HMI Wati Porhati Wilayah Lampung Masa Bakti 2026-2031 akan resmi dilantik di Mahan Agung Bandar Lampung pada Kamis 2 Juli 2027. Pelantikan akan dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal, jajaran Majelis Nasional Kahmi Porhati Nasional serta berbagai mitra kerja Porhati Lampung. Kepengurusan baru dipimpin secara kolektif kolegial oleh tiga presidium yakni Eva Rodiah Nur, Elvira Umihani dan Hayati Nupus. Kegiatan maksud kami ketiganya akan mengemban amanah memimpin Porhati Lampung selama 5 tahun ke depan. Koordinator Presidium Porhati Lampung Eva Rodiah Nur mengatakan kepengurusan baru akan melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan sejumlah inovasi. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kapasitas perempuan melalui berbagai pelatihan dan program pemberdayaan. Beralih ke warca selanjutnya, Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat kepada jajaran Persatuan Atletik seluruh Indonesia, PASI Lampung, atas keberhasilan atlet-atletnya meraih prestasi pada kejuaraan nasional, kejurnas atletik U16, U18, dan U20 yang berlangsung di Rawamangun, Jakarta. Pada ajang tersebut, kontingen atletik Lampung sukses membawa peluang 7 medali terdiri dari 3 medali emas dan 4 medali perak. Hasil tersebut dinilai menjadi bukti pembinaan atlet usia muda di Lampung berjalan ke arah yang positif. Taufik Hidayat mengatakan capaian itu merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen tim, mulai dari atlet, pelatih hingga ofisial yang telah mempersiapkan diri dengan maksimal sebelum tampil di kejurnas. Demikian Warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 18.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: ini banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita,

Sastra Lisan Lampung Ngehahado ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah, kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
2: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
4: Rompat FM, suara budaya lama.

mari selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 guna nantinya mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan nantinya juga dilanjutkan dengan beduk ajan maghrib. Kita segera bergabung ke Pro 1.

0: Doain ya, minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok

0: semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh.
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
0: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
0: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntu.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam, langkah disambut hangat dengan budaya lokal,

finansialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Senuat nih mak nenek midok dija. Buat api kita wik kepakan luan.
0: Nah biasa minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
1: Ya Allah. Terima kasih nihan. Keti ini leguat juga sih tiram zaman nyak yo.
0: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jamah buat saya ini kusani nambi. Api gelak nih.
1: Ya Allah dada kesap.
0: Bangi nihan minan.
1: Iya mune. Oh, ngapain kita?
0: Minan, nyak haga ngilu jamaniku resep cara nyani darah kesapsa.
1: Oh, walah, iyo yo nambikan aku mak kesipang leh nyak nyani darah kesap. Yo bahannya sih mau aneh-aneh sih, buat unyin di warung, buat gelepung terigu, gelepung sagu, telur, uwai, gula handa, mentega, uyah buku.
0: Ikasih nugawo.
1: Iyo mana? Nah untuk takakan nih, kik misalnya yo ham nyani makai terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telur ini saimu ni, sedangkan uwai ini secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhir uyah buku secukup ni.
0: Oh, jadi kena ya.
2: Dadah kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat dengan hukum hanjit ceri, legezat dengan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan,

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, suunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Selamat pagi, Bu Bidan.
5: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu?
4: Loh,
5: itu anaknya kenapa nangis?
4: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
5: Loh, kok anaknya ini kenapa? Anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
4: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
5: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
4: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
6: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
7: Trompet FM, suara budaya Lampung.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ajining diri dumunung ing lati. Ajining rogo soko busono.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya

Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus luni anak buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

0: punya dusung ni Medija. Anak mana musung-musung tak segala macam. Api gue ni yo, mula nak senam mon Medija. Agak pinan, Medi, Medi, agak di pan ku men.
1: Sihnya agak milamban mo sihnya ngusung anak kajong kosi dikenim mo sihnya agak takut dilamban mo pesi nyak kabai wa berita-berita hane wa gempa mega teras nyak kabai sih.
0: Ya Allah, uli ni ku nengis berita. Tawat kuku na yo. Laju ni ko ha onyen-onyen keluarga mo diusung mo dija. Cok inop taka segala macam. Laju ke pindah dija ni ko.
1: Oh, si dikeni kan si nya agak ngungsi di lamban mo. Kan lebih mo beka-beka si nya dikeni yo si.
0: Medi, penyin

0: nola. Aduh baca, mula. Aduh kanah mana, depan kisah ngontok jadi ija midi ija. Kanah ku tampung kutih, mulang. Ngapa bela ku bias ku gawo.
1: Aga nupang midi ija, anak kajang unyin tu usung unyin. Na bela sanguku, bela wai bela mana biasnya ija.
2: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan

0: kenapa, nak? Kenapa? Sini, sini.
1: Lihat itu, Mak. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Mak. Kayak angin gerak-gerak berputar. Takut, Mak.
0: Awas, Mak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini. Sini,
1: Mak,
0: sini, sini.
1: Mak, takut, Mak.
0: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
1: ayo, Mak.
0: Ayo,
1: Mak. Ayo. Mak. Tunggu, lala, Mak. Sudah lala.
0: Ayo, di bawah. Di bawah, Nak. Ayo.
1: Tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.
3: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Berbeda Muari, festival paling bergengsi di Lampung, Pesegiri Festival 2026 hadir lagi pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli di Lampung Marriott Resort. Festival selebrasi kebudayaan yang diselenggarakan oleh The Harun Lampung. Pesegiri Festival mengajak komunitas seni Lampung untuk belajar, berkarya, dan merayakan kebudayaan bersama melalui beragam workshop,

Gelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini Bud

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Luh menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Suryo Sumarsono sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
7: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Bukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Bukar tersebut.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut tuh tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, diantaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ating Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
9: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara, dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
8: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
10: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
8: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
12: Pak kejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi sebab yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggalak ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
11: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
12: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korban dari Ombudsman.
11: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti.
11: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kyai Haji Irfan Yusuf.
2: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, ya, dari DPR, Komisi 8 maupun pengawas DPR satu ruang dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan kerajaan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan tahun ini.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini Maksud kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
4: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri. Dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Air se confina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I think it's a massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
3: Saya
2: harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Ketiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
3: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem. Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom. Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.
4: Ajo dah kawai si kuhaga aku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku gurji. Kek menewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawa nyak kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. Lalalalalalala, nyak sambil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawaiku baru.
5: Allah Susi, mak bantu kononiku.
4: Iyo, bantu mak bangi. Wih, jemaat tetangga masa kau mak bantu.
5: Allah kawaimu nak kelap kelip pada gua lampu.
4: Masa
5: Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah. Iyo lah, nak tancap.
4: Lao ya,
5: sadoh. Lao Susi, beli ni apa niku sih?
4: Beli demol lah. Kiku kerja sekali keren tu kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali the mall.
5: Agalanya nggak beli ke kajong kok?
4: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak gani sa. Berjuta-jutaan pokoknya. Mahal.
5: Di
4: mana ada ku cancang kon? Jangan ada ku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu ribah.
5: Jatuh bah. Hei mak takut aku.

0: panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau lagi hitung ya yang beli ke Enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang. Sebenarnya juga mau ada duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1980.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat.
1: Udah ya. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses selalu.
2: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
2: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
2: Amin.
1: Alright, bye teman Pro 2.
2: Bye semuanya teman Pro 2.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro dari Barang Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua. Malam ini kamu bakal ditemani sama Adela Ila,
1: Mita Dewi,
2: dan selalu juga selalu Alia. Jangan jengki kemana-mana, tetap di Pro dari Barang Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kedengeran kan ini ya?
1: Ada kan ini ya?
0: Kedengeran kan? Oke, kedengeran. Nah, Mama Bro 2 spesial ya di Rabu malam kali ini. Kalian bakal ditemenin sama 4 cewek cantik ya.
2: Iya, benar banget.
1: Dan cewek-cewek mantap. Cewek-cewek mantap ini mau ngapain sih?
0: Iya, jadi sesuai program ya. Jadi hari ini kita bakal ngerekomendasiin film-film buat Talent Pro 2 semua. Apalagi sekarang kan sudah memasuki masa-masa libur ya. Pasti bingung pengen ngapain gitu. Nah, jadi di sini kita bakal ngerekomendasiin teman-teman semua film yang harus kalian tonton alias watchlist. Yang pertama ada film apa, Laila?
2: Ada Obsession.
0: Dan yang kedua ada Warkop DKI, viralin dong. Dan juga ada Minions dan Monster. Okay. Selanjutnya ada apa nih, Mita?
3: Selanjutnya dikit juga kita bakal bahas behind the scene dari Warkop DKI, viralin dong.
1: Dan yang gak kalah seru, kita juga ada Off Script, yaitu kita bakal memparodikan beberapa karakter ya teman-teman produknya, pasti bakal seru banget. Jadi kalau misalkan penasaran,
2: jangan kemana-mana, keep on tuning di Pro 2 Demen Lampung, teman terbaik kamu.

0: kita ngobrol dua.
1: Iya, selamat malam ngobrol dua ya. Karena di sini cewek-cewek mantep bakalan ngasih kamu semuanya rekomendasi-rekomendasi film yang pastinya up to date.
0: Iya, benar banget. Suka banget deh dikata cewek mantep soal. Biasanya cuma cewek cantik, cewek baik gitu. Tapi kalau mendengar cewek mantep tuh ya mantep gitu.
1: Mantep, semuanya mantep gitu.
0: Iya.
1: Jadi kita bakal ngapain aja nih ya teman-teman?
0: Iya, seperti yang kita omongin tadi ya, kita selain bakal ngerekomendasiin film, kita juga yang tadi udah disebutin sama Najla ya, kita bakal ngeparodiin suatu scene dari sebuah film. Film itu apa kak? Ya kita gak tahu.
2: Nanti ya, dengerin aja, dengerin.
0: Nanti kita lihat nanti. Kalau misalkan tahun Pro 2 juga ada requestan scene yang pengen diparodikan sama kita, juga boleh banget ya. Mungkin request kita atau seperti apa gitu. Nah tapi kan hari ini emang udah mulai minggu-minggu libur mungkin ya. Mungkin
1: libur sekolah, libur kuliah.
0: Iya, gue pengen nanya-nanya dulu deh ke kalian, libur kalian tuh seperti apa gitu. Najla gimana deh Najla?
3: Kalau gue liburan ini kebetulan masih dilanjutkan dengan kegiatan magang gue ya.
0: Oh my god.
1: Jadi gimana nih Mita?
4: Gue sendiri ya sama sih masih mengejar duniawi ini ya.
1: Oke. Karena kita masih cewek mantep.
4: Cewek mantep, betul. Kan cewek mantep itu produktif ya kan.
0: Benar-benar.
4: Kayak overclimb gak sih? Enggak.
0: Bener kok tahun berdua, bener kok ini.
4: Bener kok, karena apa ya, lagi belakangan ini sibuk ngurusin urusan kuliah aja sih. Ya berkas-berkas duniawi lah ya. Tapi gak lupa juga untuk istirahat-rehat, yang pasti nonton film.
1: Ya bener banget.
0: Jujur sih.
4: Buat naikin mood kan.
0: Gue tanya dong.
4: Oke.
1: Iya, kalau gue ditanya nih.
4: Kalau lo sendiri gimana Layla?
2: Kalau gue ya di rumah aja.
0: Oh di rumah aja. Jadi lo ngapa-ngapain?
2: Nonton film, benar. Terus tuh nanti gue mau magang juga.
0: Magang juga. Mungkin Najla bisa kasih tips and trick magang yang benar gitu.
1: Iya boleh.
0: Apa?
1: Gimana ya tips and trick-nya? Intinya apa ya? Nyari instansi yang sesuai dengan passion lo aja sih. Karena kalau enggak sesuai passion lo bakal apa ya? Dengan berat hati menjalankan magang.
2: Benar sih, benar banget.
0: Gitu ya. Ya udahlah ya, magang-magang ini kayaknya stres gitu loh ngedenger ya. Ini kan libur loh. Kita ini pengen ngebahas film ini. Kok jadi ngebahas magang? Nah kalian akhir-akhir ini ada gak sih yang nonton film? Atau something gitu?
2: Gua nonton.
0: Nonton apa tuh?
1: Layla nonton apa?
2: Gua nonton romance sih.
0: Oh romance, apa ini? Drakor kah? Atau film barat?
2: Film barat.
0: Oh film barat, apa tuh judulnya kalau boleh tahu?
2: Oh lupa gua.
0: Aduh kayak mana sih banget. Tapi seenggaknya lu bisa menceritakan lah, dia tuh menceritakan tentang apa gitu.
2: Jadi dia tuh ada dua ya, cewek sama cowok. Nah si cewek ini punya adek, adeknya itu meninggal.
0: Oh innalillahi.
2: Jadi adeknya ini sahabat banget gitu loh, sahabat di rumah dia. Jadi kayak merasa banget kehilangan. Terus tuh kayak cara dia menghilangkan rasa kangennya dengan dia tuh nelponin nomor adeknya.
0: Oh sedih banget.
2: Kayak nge-voice note gitu. Terus tuh plot twistnya ternyata HP adeknya ini dipakai sama orang lain. Ditemuin gitu sama orang.
0: Terus
2: tuh jadi voice note dia untuk adeknya didengarin sama orang. Nah orang ini cowok itu.
0: Jadilah mereka
1: romance, ya?
0: Iya. Oh, gue kira tadinya gua awalnya kira kayak horor gitu loh.
1: Gitu kan.
0: Horor sih. Tapi setelah gue inget-inget tadi kan dia ngomongnya romance ya. Kok jadinya ke horor gitu. Nah, buat ngobrol dua juga kalau misalkan kalian lagi pengen kita tuh ngebahas suatu film atau drakor atau something, bisa banget kamu request ke kita. Kemana Layla?
2: Ke WhatsApp kita di 081 9925 925,
0: atau di Instagram kita di @pro2bdl sama pro2. Kita tungguin cuman di Movie Zone. Mood on, movie on.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950

teman terbaik kamu. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: ini kita bakal masuk ke segmen Watchlist. Watchlist. Yeay, balik lagi ya. Tadi cuma
1: satu yang ngomong.
0: Iya, cuma satu. Sekarang kita berempat cewek-cewek mantep ini balik lagi.
1: Iya.
0: Tadi tuh cuma nih ya pengen ngomongin watchlist itu aja lah.
1: Makanya dia sendirian aja ya.
0: Iya. Gimana kita tinggal itu sendiri enggak sih?
1: Iya, enggak jadi dia.
2: Parah banget nih.
0: Saya bertemu Pro 2 di segmen kali ini yaitu watchlist, kita bakal ngerekomendasiin kalian 3 film yang akhir-akhir ini lagi viral atau akan datang.
1: Betul. Filmnya ini genrenya beda-beda teman Pro 2. Jadi pastinya bakal menarik banget sih. Jadi pantengin aja ya teman Pro 2.
3: Iya, yes, karena bisa pilih sesuai mood juga ya. Karena dari ketiga film ini berbagai genre. Jadi kalian tinggal pilih mau nonton yang mana. Atau kalau kalian yang suka horor psikologis juga ada ya. Atau kalau kalian lagi nyari rekomendasi film yang komedi, komedi
0: mungkin ada. Atau yang emang sukanya tuh yang kartun-kartun juga ada. Jadi gitu,
1: kita
0: semuanya
1: ada.
0: Semuanya ada, tapi kita mau ngebahas satu-satunya dulu nih. Kita bedah satu-satu nih ya, filmnya. Yang pertama kita bakal ngebahas film yang lagi viral. Sebenarnya film ini tuh udah tayang dari 15 Mei kemarin. Tapi sekarang tuh lagi jadi bahan perbincangan lah gitu. Filmnya apa tuh Layla? Soalnya Layla ya udah pernah nonton.
2: Jadi kita bakal ngebahas Obsession.
0: Oke, Obsession.
2: Nah ya, film ini nih bergenre horror psikologis. Jadi kayak filmnya ngebuat, kalau kita tonton ngebuat penasaran gitu loh, scene-scene selanjutnya ini bakal terjadi apa gitu kan. Jadi filmnya ini nih menceritakan tentang dua orang. Yang pertama ada Bear. Jadi Bear ini laki-laki dan dia bekerja di toko musik gitu kan. Sama satu lagi adalah Nikki. Nah Nikki ini adalah temennya Ben. Sama-sama kerja di toko musik. Nah Ben-nya ini naksir ke Nikki.
1: Nicki Minaj bukan?
0: Bukan. Terus lanjut.
1: Nah, ceritanya.
2: Si Bear-nya ini kan naksir ke Nikki, tapi dia itu takut untuk ngungkapin perasaannya karena dia takut ngerusak pertemanannya.
0: Iya sih. Bayu udah temenan dari lama gitu kan.
2: Iya, terus. Benar. Jadi kayak Bear ini nekat gitu loh ngegunain sebuah mainan supernatural yang dia dapetin di toko mainan gitu. Mainan. Jadi kayak tengah malam dia tuh kan ditelepon nih sama Nikki kan. Nelponnya random aja, kayak dia cerita kalau kalungnya Nikki itu hilang. Nah, Ben ini dengan apa baik hati mau ngebeliin kalung untuk Nikki.
0: Terus.
2: Tapi dia enggak dapet nih kalung yang bagus untuk Nikki. Dia malah nemuin mainan tadi yang namanya One Wish Willow. Yang kalau misalnya kita buka terus kita ngebacain satu wishlist kita, itu bakal kabul.
0: Jadi aku beri satu permintaan. Tapi ini enggak ada jinnya. Ini emang ada apa ya? Something kutukan gitu.
2: Iya, mungkin.
0: Terus.
2: Nah, pas jadi satu permintaan si Bear ini, dia tuh cuman mau Nikki tuh jatuh cinta gitu loh ke dia. Jadi kayak terus tuh pas dia buka, keinginan dia ngucapin kan kayak, gue mau Nikki suka gue gitu. Terus tuh terjadi, beneran terjadi tuh, Nikki tuh suka sama dia, tapi sukanya aneh.
0: Aneh okay.
1: Kenapa tuh? Kayak, seperti judulnya ya?
2: Iya, Obsession.
0: Okay. Oh, jadi obsesi gitu.
2: Nah, terus tuh ya udah kayak Nikki-nya suka ke Bear, tapi sukanya Obsession gitu.
0: Oh iya, itu mungkin juga karena jatuhnya kayak ngedukun juga kan.
3: Cuma bedanya beda negara aja caranya kali ya.
0: Iya, jadi ini sama aja kayak apa ya, semar mesem kalau di sini. Iya kan? Bener, jadi kayak ngepelet gitu, tapi akhirnya ya mungkin karena caranya aja yang enggak bagus. Jadi ya akhirnya
1: chaos.
0: Jadi chaos. Jadi ya emang suka sih, tapi kan ya sukanya juga bukan sesuai apa yang kita inginkan gitu. Ya ini bisalah jadi salah satu watchlist teman Pro 2 kalau misalkan mau ngelihat yang psikologi-psikologi ya, yang ingin memainkan perasaan.
1: Ini cocok banget sih buat kamu teman Pro 2. Jadi ya itu tadi ya film pertama dari kita, dan ada juga film yang kedua. Dan menurut gue kalau film yang ini cocok banget sih untuk kalian tonton bareng sama keluarga.
0: Iya,
1: sama ayah dan ibu kalian. Karena
0: apa tuh?
1: Ini ada film Warkop DKI yang viralin dong.
0: Oke,
1: yang Pro 2.
0: Ini yang pemerannya itu beda-beda kali ini gak sih?
1: Iya, kali ini pemerannya beda, gak sama kayak yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi ceritanya film dari Warkop DKI Viral Lindong ini itu tuh tentang Dono, Kasino, dan Indro. Siapa sih yang gak tahu ya dengan tiga orang legend
2: serangkai.
1: Ini kan?
2: Tiga serangkai.
1: Dan FYI ya teman Pro 2, film ini udah tayang juga di bioskop sejak 11 Juni 2026 kemarin.
3: Masih hangat ya, jadi barangkali buat teman-teman yang pengen nonton ya, boleh
1: masih bisa langsung aja cek tiketnya ya sekarang.
3: Terus
1: jadi film ini tentang Dono, Kasino, Indro yang lagi apes banget karena kehilangan pekerjaan. Dan mereka nih nyari cara nih teman Pro 2, gimana sih caranya biar dapat duit dengan cepat gitu. Karena zaman sekarang nih lagi hype banget ya sama yang namanya content creator. Jadinya mereka ini langsung kepikiran lah, apa jadi content creator aja ya gitu. Jadi mereka ini berharap konten yang mereka buat bisa viral dan dapat cuan gitu.
3: Ya, tapi ini ya semuanya sayangnya ya, karena semua kontennya tuh nggak semuanya berhasil ya, tapi selalu gagal. Karena usaha mereka, iya usahanya selalu gagal sampai akhirnya mereka tuh punya ide untuk membuat konten di konten horor, genrenya tuh di desa Darango. Nah awalnya tuh cuman settingan ya. Pertama mereka tuh kayak pengen cuman penyari viewers lah ya, tapi ternyata malah ketemu hantu beneran.
0: Jadi kenyataan malah. Berarti ini semi horror komedi juga.
3: Horror komedi. Tapi horornya mungkin apa ya, horor
1: horornya cuma di
3: karena kan gelitik perut.
0: Namanya juga ini Warkop DKI ya. Horor banget tuh Warkop DKI.
1: Iya, dan dari situlah akhirnya adalah kekacauan nih ya teman Pro 2. Jadi ya film ini memang perpaduan dari komedi khas dari Warkop DKI yang suasananya dibikin horor gitu ya. Dan film ini intinya lucu banget sih, pasti lucu, seru dan bakal menegangkan banget.
3: Kalau lagi cari tontonan yang ringan, apalagi sekarang kan libur, yang pengen cari tontonan yang enggak berat-berat gitu ya, pengen refreshing. Nah, ini cocok banget buat ditonton bareng keluarga, apalagi buat apa ya? Untuk nostalgia sama Warkop DKI gitu.
0: Oke. Nah, tadi kan kita udah ngejelasin film-film yang psikologi, terus juga ini yang komedi. Kali ini adalah rekomendasi film kartun ya, bisa dibilang ya. Apalagi buat Tama Pro 2 yang mungkin udah kangen banget sama tingkah absurd para minion, ini ada kabar baik nih Tama Pro 2. Karena di tahun ini, yaitu di tanggal 30 Juni kemarin, Minions itu baru mengeluarkan film yang berjudul Minions and Monsters. Nah jadi singkatnya sih, film kali ini nih mengikuti petualangan dua minion yang dari suku baru yang sedang mencari majikan jahat untuk mereka layani. Ini kenapa majikan jahat majikan gitu ya?
1: Kayak Gru ya?
0: Iya.
1: Karena memang konsepnya gitu gak sih? Mereka tuh sebenarnya penjahat, tapi karena mungkin lucu, film anak-anak ya, jadi ada komedi.
0: Tapi kenapa harus ada majikan ya? Padahal mereka sendiri banyak ya?
1: Iya, benar.
0: Ya udahlah ya. Jadi kalau misalkan di film kali ini, mereka itu tuh perjalanannya di era Hollywood 1920-an lah gitu. Jadi awalnya itu tuh mereka menikmati kehidupan yang serba mewah. Tapi karena cuman bisa berbicara dengan bahasa minion, itu ba-ba-ba-ba-ba-na itu, popularitas mereka itu tuh perlahan kayak meredup gitu lah. Nah, di tengah kebingungan itu, mereka tuh menemukan sebuah buku mantra dan punya ide untuk membuat sebuah film monster yang paling spektakuler gitu. Jadi intinya mereka tuh kayak pengen membuat film monster, tapi beneran pengen pakai monster gitu loh. Bukan kayak
1: enggak mau
0: bohongan
1: gitu. Banget sih.
0: Kayak sampai memanggil monster sungguhan tuh menurut gua aneh deh. Dan ya akhirnya chaos ya. Kalian tahu lah Minions seperti apa ya.
1: Justru itu sih yang serunya ya, karena kan Minions tuh suka banyak apa ya, adegan-adegan yang tidak terduga.
0: Bener. Jadi kalau misalkan buat Tama Pro 2 yang emang lagi kangen banget sama tingkah-tingkah absurdnya Minions ya, mungkin bisa ajak teman atau keluarga atau siapapun, teman-teman terdekat kalian buat nonton Minions sekarang, karena baru banget fresh from the oven kemarin, baru tayang.
3: Keren banget ya. Jadi itu banyak banget pilihan-pilihan film buat Tama Pro 2 tonton ya, kan. Kalau lagi pengen nonton yang deg-degan atau horror ya tadi apa
1: obsession.
3: Yang banyak plot, bisa Obsession. Bisa jadi pilihan.
0: Jadi kira-kira apa nih pilihan film Tama Pro 2 buat nemenin weekend kalian? Bisa kasih tahu kita di WhatsApp kita di 0817992595
1: atau di Instagram kita di @pro2pdl.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari salah satu platform musik terkenal, ya, lewat laporan tahunan Loud and Clear Indonesia 2026. Platform ini mengungkapkan bahwa musik Indonesia masih mendominasi pendengar di dalam negeri dan semakin diminati di berbagai negara. Sepanjang 2025, sekitar 80% lagu di tangga lagu Daily Top 50 Indonesia berasal dari musisi lokal. Lagu-lagu Indonesia juga diputar lebih dari 6,3 miliar kali dengan pendengar yang terus bertambah di berbagai negara. Tak hanya itu, royalti musisi Indonesia meningkat lebih dari 16% dibanding tahun sebelumnya. Menariknya, lebih dari 60% royalti tersebut justru berasal dari pendengar di luar negeri. Itu tadi Flash Info dari Bunga Syafira. Untuk informasi lainnya bisa kalian kunjungi rri.co.id atau Indonesia atau media sosial kita @pro2bdl.

0: RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Hai guys, aku baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
2: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya. Kosmetik, pilih.

0: akhirnya kita masuk ke segmen Behind the Scenes. Setelah kita berunding ya, kira-kira kita mau memparodikan scene apa nih yang ikonik gitu. Yes. Tapi akhirnya scene yang ikonik jatuh terpada Minion. Sebenarnya agak males.
1: Jujur. Banget ya, karena harus jadi kayak apa ya? Kayak Minion ya.
0: Iya, kayak
1: nyanyi freak kayak Minion.
0: Nyanyi-nyanyi freak itu maksudnya kayak mana itu? Nyanyi freak gitu ya. Tapi ya seperti itulah tahun berdua. Jadi kita mau memparodikan scene Minions, tapi bukan Minions, kayak mana ngomongnya ya?
2: Apa?
0: Bahasanya tuh bukan bahasa Minion, kita menggunakan bahasa kita.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kita remake ya.
2: Mm-mm.
0: Jadi ceritanya itu kayak mana nanti, Lai?
2: Jadi nanti kayak kita bakal kehilangan sesuatu. Pisang ya, pisang kita
1: pisang.
2: Cari.
1: Pisang ya.
2: Pisang. Okay. Kita cari pelakunya siapa nih yang mencuri.
0: Iya, terus
2: lanjut, lanjut.
0: Tiba-tiba gitu. Iya, lanjut.
1: Mencuri apa tadi? Pisangnya hilang.
2: Jadi mulai aja parodinya sekarang.
0: Enggak. Oh, jadi cuman gitu doang kita. Jadi intinya kita bergabung terus tiba-tiba pisangnya tuh hilang. Oke deh, tapi kayaknya jangan sekarang enggak sih.
1: Biar teman pro 2 pada penasaran kali ya.
0: Iya. Intinya kita udah request ya. Apa namanya? Kita udah ngasih tahu ke teman pro 2 kalau kita tuh bakal ngeparodiin film apa. Tapi sekarang kita pengen ngomongin tentang behind the scenes sebuah film.
1: Film apa tuh?
0: Jadi behind the scene kita ada di film Warkop DKI yaitu Viralindo.
2: Oke.
0: Kita mau ngebahas, kita pengen mengulik-ulik lah cerita tentang
1: ada
0: ini.
1: Ada apa sih di balik film Warkop DKI Viralindo ini?
0: Iya.
1: Nah, kan tadi kita udah sempat rekomendasiin juga ya di watchlist itu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kali ini kita akan ngebahas behind the scenes-nya. Jadi tahu gak sih teman Pro 2 gitu kan? Karena film ini kan apa ya, sebuah film yang legendaris banget ya.
0: Bener.
1: Dan bukan cuma ceritanya aja, tapi ternyata proses pembuatan filmnya ini sangat amat wah banget gitu. Jadi kita intip ya teman Pro 2, kenapa film dari Warkop DKI ini wah banget gitu.
0: Nah,
1: karena kenapa nih? Coba kasih tahu deh, Laila deh, kasih tahu deh ke teman Pro 2.
2: Karena prosesnya itu wah kan tadi kan dibilang kan.
1: Kenapa?
2: Karena prosesnya itu memakan waktu yang cukup lama. Gitu kan. Selain cukup lama jadi cukup lamanya itu 2 tahun.
1: Oke,
2: kenapa 2 tahun nih? Karena biar humor khas Warkopnya itu tetap terasa. Karena kan ini sebenarnya remake-an yang dulu ke sekarang kan.
1: Oke.
2: Jadi biar kayak penonton yang dulu itu merasakan hal yang orang yang sekarang merasakan hal yang dulu gitu kan.
0: Iya, lu jangan gugup gitu dong. Gue yang dengerin juga jadi gugup.
1: Biar vibe-nya tetap ada gitu ya.
0: Iya. Tetap ngelucunya tuh tetap ngelucu Warkop gitu. Terus mungkin yang kedua, film ini nih menghadirkan suatu yang berbeda gitulah daripada film-film sebelumnya. Karena ini nih melibatkan 2 penulis asal Thailand.
2: Oh, jauh ya.
0: Pikir gak sih kayak penulis Thailand ini nih ngenulis skrip buat Warkop DKI.
1: Film
0: ini
1: Indonesia.
0: Kan film Indonesia banget gitu ya. Mm-hmm. Dan ternyata kolaborasi ini nih dilakukan untuk menghadirkan gaya komedi yang emang biar lebih segar gitulah, tanpa menghilangkan ciri khas humor Warkop yang emang sudah melekat lah sejak dulu gitu.
1: Iya, kalau lebih fresh gitu ya. Oke, dan fun fact-nya juga nih teman Pro 2, karena kan Warkop DKI ini kan cerita tentang 3 serangka yang legendaris ya kan. Ada Indro, Dono, dan Kasino. Nah, yang kebetulan nih Indro Warkop ini juga ikut terlibat langsung nih dalam proses produksi film ini sebagai ya sosok yang mengawali lah film ini gitu. Dan juga yang pasti kehadirannya di film ini jadi bentuk penghormatan lah terhadap warisan Warkop DKI. Sekaligus memastikan nuansa komedinya ini tetap kerasa autentik gitu loh. Jadi walaupun dibawakan atau di remake lagi sama generasi yang lebih muda atau aktor yang baru gitu.
0: Karena kan memang Indro ini juga pemain utamanya ya dari dulu. Jadi
1: menurut gue wajar banget kalau dia terlibat dalam pembuatan film ini.
2: Support ya. Support
0: jatuhnya banget. Kayak abang-abang organisasi ya.
1: Iya kan.
2: Abang dulu deh, Dek.
0: Enggak.
2: Dan ya yang terakhir, proses syutingnya itu tuh
1: Kenapa nih proses syutingnya?
2: Juga punya tantangan tersendiri gitu. Ada beberapa adegan yang harus diulang berkali-kali karena cuacanya itu yang berubah-ubah kan. Terus tuh banyak banget warga yang penasaran sampai memadati lokasi gitu, kayak ngerusuhin lokasi syutingnya.
1: Kepo sih, ya,
2: kepo banget. Gue yang pernah merasakan sih bete.
1: Siap izin senior nih.
2: Enggak bercanda loh, bercanda. Nah, tapi Tom Pro 2 meski begitu ya, para pemain dan kru itu tetap menjalani proses produksi dengan semangat demi menghasilkan film komedi yang menghibur untuk Tom Pro 2 semua.
1: Yes. Karena pasti ada banyak tantangan lah ya setiap karya yang dibuat. Itu tuh kalau di Warkop DKI sendiri ya cuacanya berubah-ubah yang pasti ya. Jadi agak apa ya menghambat proses produksi syutingnya gitu. Yeah. Tapi kalau dilihat dari proses pembuatannya nih, Warkop DKI Viral Lindong ini nunjukin kalau membuat film komedi tuh ternyata nggak sesederhana ngebuat orang tertawa.
2: Iya benar banget.
1: Ngebuat orang tertawa tuh kan emang sederhana ya. Tapi ngebuat filmnya nggak semudah itu guys.
3: Iya gitu. Bahkan sampai collab sama penulis-penulis dari Thailand. Terus juga butuh waktu yang lama banget ya ternyata nomor 2 tahun loh untuk nulis film ini.
1: Karena lintas negara ya kalau maksudnya.
0: Jadi menurut gue ini rekomendasi banget sih buat teman Pro 2 yang emang lagi nyari suasana-suasana yang fun. Apalagi kalau misalkan teman Pro 2 ngikutin banget Warkop DKI dari awal. Kok dari awal? Gak dari mungkin awal. Dong ya. Jadi gak genji banget
1: loh dari awal.
0: Jadi mungkin mama-mamanya atau keluarganya
1: yang mau nostalgia ya. Bener. Dengan film-film zaman dulu gitu kan.
0: Kalian kita mendekat kepada keluarga. Itu gitu
1: ya, nih nomor 2.
0: Iya, mumpung masih tayang juga ya enggak sih?
3: Itulah behind the scene dari film Warkop DKI Viral Lindong. Dan nanti kita juga bakal parodiin yang udah kita spill-spill tadi ya.
0: Jadi
3: tetap kita terus cuma di Movie Zone.
0: Mood on, movie on.

0: Pondro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 9,5

0: Ya, Tamu Pro 2, barusan kamu mendengarkan lagu Lebih Dari by Adera. Ya, ini suara gue masuk. Halo, halo.
1: Aman, aman, aman, aman.
0: Masuk ya. Soalnya gue kayak agak gak denger gitu, tapi aman lah ya.
1: Aman.
0: Nah, Tamu Pro 2, akhirnya kita masuk ke segmen yang sudah kita tunggu-tunggu, yang udah ada banyak spoilerannya banget ya.
2: Itu?
0: Akhirnya kita masuk ke segmen Off-Script.
3: Off-Script.
0: Off-Script. Iya,
1: kita balik lagi ya.
0: Kita balik lagi ya, Tamu Pro 2.
2: Mantap ini balik lagi.
0: Dan sepertinya kalau misalkan mau off script nih kurang mantep gitu.
2: Jadi apa?
0: Kemantepannya itu kurang gitu.
2: Iya.
0: Setelah
1: minus-minus ya.
0: Setelah gue baca-baca script kita.
2: Kayak enggak apa-apa lah.
0: Kayaknya ya udah deh, enggak apa-apa.
2: Berkurang sedikit lah kemantepannya.
0: Kita kita akan menghargai script writer kita pada hari ini loh. Gitu.
2: Shout out buat script writer kita.
0: Iya, jadi di sini sih udah ada sinopsisnya kalau kita tuh bakal ngeparodi ini tuh seperti apa. Coba boleh dibacain dulu, Layla.
1: Nah, jadi kita tuh bakal bakal ngeparodiin banananya yang hilang, banana kesayangan para minions ya.
0: Oh, jadi yang, kita jadi minion-minionnya gitu ya.
1: Iya, makanya tadi katanya kan apa, aura kemantepan kita nih berkurang kan karena kita
0: jadi minion gitu. Terus
2: gimana nih?
1: Terus tuh kayak kira-kira bakal sekacau apa kan seorang minions yang ngebawa pisang kemana-mana tiba-tiba hilang.
0: Oke. Jadi intinya kita tuh semuanya empat-empatnya ini nih minion ya.
1: Yeah.
0: Empat-empatnya jadi minion. Abis itu nanti kita kehilangan banana. Yeah. Abis itu entah siapa yang mencurinya, kita cari nanti, ya. Oke. Aman ya semuanya ya.
2: Aman.
0: Udah tahu ya sebenarnya bakal gimana. Oke. Rolling action.
1: Guys, gawat banget.
0: Kenapa? Guru marah ya?
1: Bukan.
0: Kenapa?
2: Laboratoriumnya meledak.
1: Bukan.
0: Terus apa?
1: Banana kita hilang.
0: Oh no. Sebentar, ini beneran harus nyanyi nih banana-banana. Boleh dicoba deh ya. Oke, satu, dua, tiga.
4: Ba ba ba ba banana.
0: Ba ba ba ba banana. Oh, nggak lanjut ya? Oke. Maaf. Jadi malu gini gue kan. Oke, setelah nyanyi itu, gue dengan nonchalantnya langsung bilang, tenang, kita cari siapa pencurinya.
2: Tapi kayaknya gue curiga deh, kayaknya jangan-jangan Najel gak sih?
0: Najel lah.
2: Kenapa gue?
0: Ya soalnya
2: lo gak sih?
1: Suka paling suka makan aja.
2: Fitnah nih, kan gue cuma sering lapar doang. Belum tentu gue pencurinya.
1: Oh yaudah, kita cari ya petunjuknya ya. Siapa yang mencuri.
0: Okay. Gue mencari. Oh, aku nemu kulit pisang guys.
1: Mana?
0: Eh, ternyata kaos kaki kuning.
2: Eh, aku nemu nih, ada jejak kaki.
0: Mana?
2: Eh, tapi ternyata jejak kaki aku sendiri deh.
0: Yeah.
1: Jadi siapa ya yang ngambil banana?
2: Jangan-jangan ya manusia?
0: Manusia?
1: Oh.
0: Eh, bentar guys. Itu kenapa ya Najel sembunyi?
1: Najel, buka tangan lo.
2: Gak mau.
0: Buka.
1: Jadi ya, kamu nih yang ngambil?
2: Aku cuma nitip doang di kampung, terus lupa.
0: Panik
2: setengah mati gara-gara kamu.
0: Maaf. Udah deh, daripada ribut-ribut ya.
1: Mending kita makan aja pisangnya bareng-bareng ya.
2: Setuju. Banana untuk semua.
0: Ini kita kayak sebenarnya off script-nya kurang nges gitu ya.
1: Kurang minion
0: gitu. Tapi kalau misalkan mau kita minion kan kita malu gitu.
2: Iya, ya. Nanti aura cewek mantap kita jadi kurang.
0: Iya.
1: Ini enggak terlalu kurang sih kalau ini.
2: Aura cewek mantapnya berkurang tapi jadi pikimi.
0: Oh, jujur. Aku pengen ngomong tapi gimana?
2: Bercanda ya.
0: Tapi ya okay sih ini ya. Ternyata dari tadi yang kita curigai ya benar itu orangnya. Ternyata selama ini Najla yang diam-diam menyembunyikan sang pisang. Iya.
2: Namanya juga pelupa ya teman pro 2 ya.
1: Tapi emang iya lu suka makan ya?
2: Jujur gue suka banget sih.
1: Makan pisang.
2: Pisang suka, jujur lah, gue suka banget sama pisang.
0: Oh, oke.
2: Eh, gak salah sih kita nuduh dia ya.
0: Iya.
2: Karena dia suka pisang ternyata.
3: paling dia makan itu jatuh kun.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan.

Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: time for Flash Info.
1: Yeay teman Pro 2, Flash Info kali ini hadir dengan jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung besok dalam lanjutan babak 32 besar. Laga pertama akan dimulai pukul 02 WIB yang mempertemukan Spanyol melawan Austria. Selanjutnya, pada pukul 06 WIB, Portugal akan berhadapan dengan Kroasia dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit nih teman Pro 2. Sementara itu, pertandingan terakhir dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB, yaitu Swiss yang akan menghadapi Aljazair untuk memperebutkan satu tiket menuju babak 16 besar. Ketiga pertandingan tersebut menjadi laga krusial karena tim yang berhasil meraih kemenangan akan melangkah ke babak berikutnya. Sementara, tim yang kalah harus mengakhiri perjuangannya di Piala Dunia 2026. Jadi jangan sampai ketinggalan keseruan pertandingan besok. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Nesya Nyalingga. Untuk informasi menarik lainnya kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat.

masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.

0: ada Nesya dan juga ada Kade. Dan terakhir dari kita,
1: let's divide, share, and express your wellness only with Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: Semua tentang bola, berdua dari Bandar Lampung, teman bola kalian.
1: Good morning Canada time.
2: Teman bola kalian.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Jaga malam. 9.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Sampai dengan jam 11, Gibel Lukas teman kamu semua di malam hari ini. Jadi keep on tuning terus di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Selamat malam untuk teman Pro 2 semua di malam hari ini. Barengan Gabriel Lukas lagi nih ya. Nemenin kamu sampai dengan jam 11 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Nemenin kamu untuk cerita atau mungkin juga butuh gitu ya didengar ceritanya gitu teman Pro 2. Apalagi untuk kamu semua yang mungkin lagi ngalamin fase yang kayaknya sebenarnya kontradiktif gitu ya. Karena kalau ngomongin tentang perasaan manusia gitu ya, itu kan banyak banget layer ya. Dan mungkin aja lu masih ada di tahap-tahap untuk memaafkan sesuatu gitu ya teman Pro 2. Udah mulai terima akan sesuatu itu terjadi, tapi masih belum bisa juga untuk maafin orangnya gitu ya. Masih belum paham betul gitu ya motif yang ada gitu ya, yang terjadi atau yang mungkin jadi keputusan dia gitu ya untuk nyakitin lo gitu teman Pro 2. Dan kalau misalnya pernah ada di fase ini atau mungkin sekarang lagi ada di fase ini gitu ya, udah mulai nerima tapi masih belum bisa maafin ya, boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2wdl. Nanti Lukas bakal bacain dan dengerin cerita-cerita teman Pro 2 semua. Jadi keep on tuning di Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

0: Salah sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Sembilan 2,5 FM Kedua RRI Bandar Lampung. Teman

Kamu masih dengerin Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu. Barusan aja kamu dengerin lagunya 5 Seconds of Summer ya, Lie to Me. Mungkin perasaan dibohongin sama seseorang itu jadi perasaan yang paling menyebalkan ketika kita menjalani hidup sebagai manusia ya, menurut gue. Meskipun kalau gue sih entah kenapa ya, gue kayak punya pemahaman bahwa kalau misalnya ada orang yang mungkin berbohong sama gue, itu gak pernah rugi di gue gitu loh. Tapi dia sendiri, orang itu sendiri yang rugi gitu. Karena dia nantinya juga bakalan menghadapi apa ya, realitanya gitu, atau menghadapi konsekuensinya gitu kan. Dan selama tidak mengganggu terlalu dalam hidup gue gitu ya, dengan kebohongan dia, ya udahlah. Lepas aja gitu ya. Meskipun mungkin ada juga beberapa teman Pro 2 yang kayaknya sulit gitu ya untuk menerima bahwa dirinya itu dibohongin gitu ya. Dan gak masalah juga, apalagi kalau misalnya sampai di titik lu tuh mungkin dendam atau kecewa yang dalam gitu ya, sakit hati bahkan gitu. Dan hal-hal ini kan yang selalu kita pelajari gitu ya sebagai manusia, untuk bisa diterima gitu ya, atau bisa lebih lega lagi nantinya, bisa mereda gitu ya perasaannya. Cuman tetap aja, mungkin aja di beberapa teman Pro 2 gitu ya, ketika lo udah mulai gitu untuk menerima satu kejadian atau satu kebohongan mungkin ya, tapi masih belum bisa maafin orangnya gitu ya, masih belum bisa maafin keadaannya dan segala macem. Boleh diceritain di malam hari ini, WhatsApp aja 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl ya. Untuk teman Pro 2 di malam hari ini yang mungkin gak mau disebutin namanya, supaya ceritanya lebih nyaman, boleh banget ya, gak masalah juga gitu ya, untuk lo bisa cerita di malam hari ini. Ya udah masuk, ini datang dari 0896 3281 sekian sekian sekian sekian sekian. Dia bilang pernah sih Kak, dulu waktu kuliah gue di underestimate sama teman sekelompok gue sendiri. Meskipun itu sebenarnya jadi hal yang receh, tapi entah kenapa masih sakit hati sampai sekarang. Udah mulai menerima karena udah dewasa juga. Cuman setiap ketemu orangnya, terus ada tanda kurung, by the way kita entah kenapa jadi satu kantor. Ya Allah, semesta lucu banget ya. By the way kita satu kantor. Ketika ngeliat orangnya, ya gue cuman bisa nginget momen itu aja. Semoga sih bisa, apa nih? Oh, semoga sih bisa memaafkan dia ya di masa yang mendatang gitu. Oke. Okay. Aduh, tapi at least lu punya pemahaman gitu ya, bahwa ketika mulai dewasa ada beberapa hal yang harus put it behind, dan memang butuh waktu juga, gak masalah juga gitu ya untuk lu take your time gitu untuk hal itu ya. Dan kalau misalnya teman Pro 2 di malam hari ini mau ikutan gabung juga untuk cerita, boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Ada requestan lagu dari Rafika ya di 0857 6936 sekian sekian sekian sekian sekian. Dia mau request lagunya Eleanor Whisper, Lalu Biru. Keep on tuning di Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

Pernah gak ngalamin fase ini teman Pro 2? Lu akhirnya malah jadi sebel gitu sama diri lu sendiri karena pernah bikin diri lu jatuh cinta sama seseorang gitu ya. Dan ini mungkin juga datang karena bukan 100% salah lu gitu ya. Cuman karena apa ya, untuk menyalahkan dia aja lu tuh udah males gitu ya. Mungkin saking sebelnya atau saking pengalamannya itu gak enak banget gitu ya sama dia. Akhirnya lu kayak yaudahlah gue nyalahin diri sendiri aja lah daripada nyalahin orang itu gitu ya. Bahkan ngomong tentang namanya aja udah gak sudi lagi gitu ya. Di malam ini teman Pro 2, Gabriel Lukas ngajak kamu ya, atau lu gitu ya teman Pro 2 ya, untuk cerita tentang udah mulai bisa terima tapi masih belum bisa maafin. Kalau misalnya punya pengalaman ini atau mungkin sekarang lagi ngalamin gitu ya, boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kalau misalnya nggak mau disebutin ya namanya ataupun NIK-nya, NIP-nya, dan hal-hal lainnya boleh banget gitu ya, tinggal kasih disclaimer aja supaya nggak disebutin gitu teman Pro 2. Dan di malam hari ini pastinya bisa WhatsApp kita atau langsung aja di Instagram kita juga, jangan lupa di follow ya. Udah masuk di malam hari ini tuh datang dari 0821 8362 sekian. Hai kak, sebenarnya sih udah bisa maafin juga, cuman pengen cerita aja. Ya berarti belum terlalu, masih seperempat lagi tuh berarti ya. Dia bilang waktu itu aku pernah dimarahin sama dosenku sampai keluar kata-kata yang gak seharusnya gitu untuk dikeluarin oleh seorang dosen, orang yang berpendidikan. Kayaknya aku gak mau sebutin di sini, tapi intinya sejak dari saat itu aku pengen berubah jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi orang yang bisa ngebuktiin bahwa kata-kata dia itu salah. Tapi kadang-kadang motivasi, ada banyak hal-hal aneh gitu yang bisa memotivasi kita. Bahkan dari rasa sakit hati pun bisa memotivasi gitu ya. Look at the bright side-nya, ternyata perasaan yang harusnya jadi benci itu bisa lo ubah gitu ya, jadi sesuatu hal yang positif gitu. Mungkin langkah selanjutnya adalah ketika lo udah apa ya, mendapatkan keuntungan tanda kutip gitu ya dari hal ini, dan lo juga udah getting better anyway, maka langkah selanjutnya adalah mulai mencoba melepaskan satu persatu gitu ya cengkeramannya, cengkeraman dendamnya, ya kan, bisa mulai meluruhkan gitu perasaan-perasaan yang apa ya, yang masih ganjel gitu di hati lo gitu ya. Sulit memang untuk dapetin kata maaf dari orang yang mungkin gak sadar bahwa dia salah gitu, tapi setidaknya lo bisa memaafkan diri lo untuk bisa memaafkan orang lain. Lo dapet konsepnya kan ya teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya teman Pro 2 lainnya pengen ikutan gabung untuk ceritain tentang pengalaman bahwa lo tuh udah mulai bisa nerima satu kejadian, satu perlakuan, tapi masih belum bisa maafin, boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl.

0: dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Waikanan menggelar forum konsultasi publik. Berikut laporan Teddy Arianto selengkapnya.
1: Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Waikanan menggelar forum konsultasi publik. Forum ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi guna mematangkan draft peraturan bupati atau perbup tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non-perizinan. Kepala DPMPTSP Kabupaten Waikanan Nuryadin Ali Mustofa menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam forum ini sangat krusial. Tujuannya adalah untuk menjaring masukan dan saran sebelum perbup tersebut resmi disahkan dan diterapkan. Lebih lanjut, Nuryadin mengungkapkan bahwa diskusi dalam forum tersebut berjalan dinamis dan menghasilkan sejumlah usulan yang menjadi sorotan. Beberapa isu spesifik yang mencuat antara lain mengenai regulasi perizinan untuk praktik tukang gigi serta aturan terkait analisis dampak lalu lintas atau AMDAL LALIN. Merespon usulan tersebut, Nuryadin menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hati-hati dan terukur. Ia memastikan DPMPTSP akan melakukan kajian mendalam dengan berkoordinasi bersama instansi teknis terkait. Dijelaskan Nuryadin terkait masukan yang menarik ini, pihaknya akan coba mendalami kembali sesuai dengan aturan yang ada. Pihaknya perlu mengkaji apakah ruang untuk melakukan inovasi itu terbuka atau justru bersiko menabrak aturan hukum. Oleh karena itu, pihaknya akan segera mengadakan pertemuan khusus dengan dinas-dinas terkait untuk membahas hal ini lebih lanjut.
2: Forum konsultasi publik adalah satu forum yang untuk konsultasi, menerima masukan, saran untuk proses pembuatan peraturan bupati, perbup tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non-perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3: Tadi ada beberapa masukan yang menarik ya. Untuk selanjutnya apa nih?
2: Ya, inilah manfaat kita. Bagus hari ini, banyak diskusi-diskusi menarik. Salah satunya izin praktik tukang gigi. Itu tadi disampaikan tentang AMDAL LALIN. Nah, ini kami akan coba mendalami kembali sesuai dengan aturan yang ada. Apakah kita bisa melakukan inovasi atau menabrak aturan? Nah, nanti kepada dinas-dinas terkait, dinas teknis, kami akan adakan pertemuan lagi secara khusus, lebih mendalam itu. Yang prinsipnya, pada prinsip yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat pasti akan kami lakukan terobosannya. Tetapi kalau dia menabrak bertentangan dengan undang-undang, ya kita tidak lakukan. Itu saja.
1: Di akhir penjelasannya, Nuryadin menegaskan komitmen utama DPMPTSP Waikanan dalam melayani masyarakat. Pihaknya berjanji akan terus mencari cara agar birokrasi perizinan semakin ringkas namun tetap berada di dalam koridor hukum. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait imbauan kepolisian yang meminta masyarakat berperan aktif dalam melaporkan peredaran narkotika yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
4: Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Aulia, usia 20 tahun, merupakan mahasiswa program studi penyuluhan pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Menurut saya, imbauan tersebut sangat positif. Peredaran narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga seluruh masyarakat. Sebagai mahasiswa, saya berharap generasi muda semakin sadar akan bahaya narkoba dan berani melaporkan jika menemukan aktivitas yang mencurigakan dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan kepolisian. Diharapkan peredaran narkotika dapat dicegah sejak dini.
5: Saya Mianti Sapitri, mahasiswa Universitas Lampung. Menurut saya, ajakan dari Kapolres itu memang sudah tepat. Peredaran narkotika bukan hanya tugas polisi, tapi juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Jika ada hal yang mencurigakan, sebaiknya memang segera dilaporkan supaya bisa cepat ditindaklanjuti. Saya juga berharap masyarakat jangan takut untuk melapor, asalkan identitas pelapor benar-benar dijaga. Dengan begitu, lingkungan kita bisa lebih aman dan generasi muda juga bisa terhindar dari penyalahgunaan narkotika.
0: Kapolres Manisewu AKBP M. Yunus Saputra mengajak masyarakat berperan aktif membantu kepolisian dalam

0: mencegah peredaran narkotika dengan segera melaporkan aktivitas maupun orang yang mencurigakan. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
1: Kapolres Pringsewu AKBP MI Uno Saputra mengajak masyarakat berperan aktif membantu kepolisian dalam mencegah peredaran narkotika dengan segera melaporkan aktivitas maupun orang yang mencurigakan. Menurut Kapolres, barang bukti ganja sebanyak 24 kg yang berhasil diamankan menunjukkan masih adanya upaya peredaran narkotika di wilayah Lampung. Karena itu, peran masyarakat dinilai sangat penting dalam membantu pengungkapan kasus serupa. Kapolres juga mengingatkan bahwa ganja masih merupakan narkotika yang dilarang berdasarkan perundang-undangan, sehingga masyarakat diminta tidak terlibat, baik sebagai pengguna maupun pengedar.
2: Yang jelas paket sebanyak ini memang pasti akan diedarkan dalam masyarakat. Biasanya untuk konsumen ganja seperti ini terbatas orang-orangnya. Jadi pastinya akan tersalurkan ke orang-orang tertentu yang sudah masuk ke dalam jaringan pembeli. Nah, kemudian himbauan kami untuk warga masyarakat, memang ganja ini masih dilarang sesuai undang-undang di Republik Indonesia, jadi seyogyanya jangan pernah bersentuhan dengan hukum, khususnya untuk mengedarkan maupun mengkonsumsi ganja. Kemudian yang kedua, jika menemui orang-orang yang mencurigakan seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Kasat Narkoba, itu segera melapor ke kepolisian terdekat. Yang jelas, setiap warga di Pringsewu sudah punya nomor telepon Babin Kamtibmasnya masing-masing. Sehingga dari Babin Kamtibmas itu nanti akan secara berjenjang dilaporkan ke kami di Polres Pringsewu dan sebagai penindakan sipalnya.
1: Selain penindakan hukum, Polres Pringsewu terus mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Selama 2 tahun terakhir, berbagai kegiatan sosialisasi bahaya narkotika rutin dilakukan sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Ia berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat dapat mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba di Kabupaten Pringsewu. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 Kota Metro memastikan kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan di Kota Metro dalam status aman serta bebas dari ancaman penyakit mulut dan kuku. African Swine Fever ASF hingga antraks. Berikut laporan Palasta Sitepu.
3: Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF maupun antraks di Kota Metro.
4: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 mengkonfirmasi kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan di wilayah Kota Metro dalam status aman dan bebas dari berbagai penyakit menular strategis. PLT Kepala Dinas DKP3 Kota Metro, Vipi Puspita, memaparkan berdasarkan pemantauan berkala di 5 kecamatan yang ada di Kota Metro, tidak ditemukannya adanya indikasi maupun penularan penyakit berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, African Swine Fever atau ASF, maupun antraks. Vipi juga menginstruksikan jajaran untuk tidak lengah. DKP 3 Metro terus memperkuat lini pertahanan kesehatan hewan melalui optimalisasi pelayanan aktif Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan. Vivi menjelaskan petugas medis veteriner terus bergerak di lapangan guna melakukan pemantauan kesehatan ternak secara terjadwal.
3: Saat ini tidak terdapat kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Kota Metro, dan sebagai upaya pencegahan vaksinasi PMK ini tetap dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Ini juga dilengkapi dengan pemantauan kesehatan ternak dan juga edukasi kepada peternak melalui pelayanan aktif Puskeswan. Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF maupun antraks di Kota Metro. Kasus rabies terakhir yang tercatat terjadi pada tahun 2023 dan sejak saat itu tidak ditemukan kasus baru. Dan harapan kita ke depannya kasus ini tetap nol ya.
4: Dirinya menambahkan, langkah sekaligus bersamaan dengan pemberian edukasi kepada peternak agar para peternak dapat melakukan pencegahan dini secara mandiri. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lampung Olahraga.
0: Dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pengurus Provinsi Asosiasi Bola Tangan Indonesia atau APTI Lampung terus melalui praktik perwasitan bola tangan dengan diikuti 120 mahasiswa program studi pendidikan jasmani Universitas Aisyah Pringsewu. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
6: Penprop Asosiasi Bola Tangan Indonesia atau ABTI Lampung menggelar praktik perwasitan bola tangan bagi mahasiswa program studi pendidikan jasmani Universitas Aisyah Pringsewu. Kegiatan yang berlangsung di lapangan kampus UAP tersebut bertujuan meningkatkan kompetisi mahasiswa dalam meningkatkan bidang olahraga khususnya cabang olahraga bola tangan. Dalam praktik tersebut mahasiswa mendapatkan materi mengenai aturan pertandingan, mekanisme penilaian hingga simulasi pemimpin pertandingan secara langsung. Materi disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pertandingan Perwasitan Pengprop ABTI Lampung, Zan Mufadila. Ketua Pengprop ABTI Lampung Yopi Hutomo Bakti kepada RRI kemarin melalui WhatsApp mengatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan perguruan tinggi dalam mencetak sumber daya manusia, olahraga yang profesional, kompeten, dan berkarakter.
7: Ya, Alhamdulillah Pengprop ABTI Lampung terus bergerak untuk pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang perwasitan. Kemarin kita bekerja sama dengan Pengkap ABTI Pringsewu dan Universitas Aisyah Pringsewu untuk menyelenggarakan pelatihan wasit bagi mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu yang berjumlah 120 orang peserta.
6: Sebanyak 120 mahasiswa mengikuti kegiatan dengan antusiasme dari awal hingga akhir kegiatan. Sementara itu, praktik perwasitan menjadi bagian mata kuliah bola tangan sekaligus sarana meningkatkan kepercayaan diri kepada masyarakat. Pengalaman praktik tersebut sangat penting agar mahasiswa mendapat memimpin pertandingan di level kabupaten, provinsi, hingga nasional. Dia berharap bekal pertandingan perwasitan dapat diterapkan pada berbagai event bola tangan di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, saya Riko Menoja Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk hari ini, hari Kamis, lembaran yang kedua di bulan Juli 2006, segera kita akan bergabung ke program OTG Jakarta mengikuti yaitu Amerika versus Bosnia. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.